0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya

nya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Salam jumpa kembali. Kita masih di Spada ya, kelanjutan dari part pertama tadi. Iya, kamu udah di meja siar teman-teman terbaik untuk edisi hari ini. Awal pekan hari Senin. Hari Senin yang cerah ya, cerah ceria. Tanggal 18 Mei 2026. Nanti kebersamaan kita sampai jelang siang nanti, teman terbaik. Kamu udah temani kamu untuk edisi siaran hari ini.

Australia dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Tahu nggak sih teman terbaik kalau memang tradisi di Indonesia ini begitu beragam ya, karena memang latar belakang budayanya yang berbeda-beda dan hal itu menjadi hal yang menarik nih untuk kita bahas karena menjadi perhatian dunia juga sih, tak hanya untuk kita ketahui tapi tradisi tersebut menjadi sebuah warisan budaya tak benda yang sebenarnya perlu sekali loh kita lestarikan, apalagi sebagai anak muda. Nah, makin banyaknya tradisi di sebuah negara, maka itu menandakan bahwa negara tersebut kaya akan budaya. Nah, di Indonesia sendiri ada banyak sekali tradisi di berbagai suku dan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nanti Kak Onda kasih beberapa contoh deh tradisi unik ya di Indonesia yang mungkin kamu juga belum pernah mendengar tradisi itu. Nah, ini yang pertama ini Kak Ona kasih contoh ritual tiwah. Baru pernah dengar kan ritual tiwah ini? Nah, ritual yang pertama ini berbentuk upacara adat yang hingga kini masih dilestarikan di Kalimantan Tengah, teman terbaik. Kalau kamu orang Kalimantan pasti tahu sih. Keberadaan ritual tersebut tak lepas dari masyarakat suku Dayak Ngaju yang menjadikannya sebagai salah satu upacara kematian adat dalam budaya mereka. Untuk pelaksanaan ritual itu terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan saat seseorang yang beragama Kaharingan di suku Dayak Ngaju meninggal. Pertama, mereka akan mengumpulkan tulang belulang orang yang akan ditiwahkan. Lalu jenazah yang masih utuh akan dipisahkan dari dagingnya. Setelah itu, puncak ritualnya akan berlangsung hingga 1 bulan lamanya. Prosesi tiwah juga dilengkapi dengan pengorbanan hewan yang ditombak. Gitu ya, unik banget sih ritual tiwah ini. Nah, kalau contoh selanjutnya apa Kak Ona? Dari daerah mana? Ini ada tradisi namanya tabuik. Tabuik. Nah, selanjutnya ini tabuik menjadi salah satu tradisi dari kota Pariaman, Sumatera Barat, guys. Tradisi ini diselenggarakan untuk memperingati kematian Husain bin Ali yang cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram puncaknya. Ada 7 rangkaian ritual yang dilakukan, guys. Ritual tersebut dimulai dari mengambil tanah, menebang batang pisang, mata'am, mengarak jari-jari, mengarak sorban, tabui naik pangkek, hoyak tabuik, dan membuang tabuik ke laut. Setiap tahunnya, tradisi ini disaksikan oleh puluhan ribu pengunjung dari berbagai penjuru Sumatera Barat. Titik yang biasanya digunakan untuk penyelenggaraan tradisi tabuik sendiri ada di Pantai Gandoria. Itu ya teman terbaik. Nah, dan Kak Ona kasih deh 3 contoh. Ini ada tradisi kerik gigi. Wah, ini menarik nih. Mendengar tradisi ini bagi beberapa orang mungkin merasa heran ya. Tapi tradisi kerik gigi memang benar-benar ada di suku Mentawai yang ada di barat Pulau Sumatera. Dalam kepercayaan mereka, gigi yang runcing merupakan simbol dari kecantikan wanita. Gigi yang dikerik juga menjadi tanda bahwa seorang wanita sudah dewasa. Maka dari itu, saat wanita di Mentawai beranjak dewasa, ketua adat akan melakukan tradisi kerik gigi pada mereka. Adapun alat yang digunakan adalah besi atau kayu yang sudah diasah. Ngilu ya. Hal yang membuat orang luar heran adalah tradisi ini dilakukan tanpa obat bius, guys, sehingga terasa menyakitkan. Mereka hanya akan menggigit daun pisang untuk menahan rasa sakit. Wah, hebat-hebat sekali ya wanita-wanita di Mentawai ini terus menjalani tradisi kerik gigi. Tandanya udah akil balik gitu ya, udah dewasa. Oke, teman terbaik, kita sudah di menit ke-10 bergeser dari jam 9 pagi. Kak Ona punya Virgon tak setara. Tak setara ini lagu baru ya dari Virgon yang baru aja di rilis
beberapa bulan terakhir ini

dan pas lagi boomingnya itu kasus kemarin. Iya, kita ada punya lagu lagi dari Aruma dengan Muak. Muak sama siapa sih, masih pagi gitu ya. Mudah-mudahan cuaca pagi ini bakal cerah dan tidak mengganggu juga aktivitas mereka yang di luar ruangan. Kamu jangan sampai lupa ya untuk menggunakan sunscreen.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya.

Ya teman terbaik dimanapun kamu berada, Raye dengan Where Is My Husband. Sementara mengalun lembut indra dengar kamu, kita akan beralih ke paket acara selanjutnya nih teman terbaik. Tepat di jam 10 pagi kita ada paket acara Pro 2 Hit List. Lagu-lagu yang udah disiapin bakal kawan-kawan putarin untuk teman terbaik.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hit List.
1: Halo, halo, halo, hai Projo Hit List, temani teman terbaik untuk edisi hari ini. Dan kira-kira ada lagunya siapa aja sih yang bakalan kita play untuk pagi ini? Kak Ona punya lagu, ini ada jagoan. Kak Ona jagokan ada Aruma, Dikta, ada Arsi, ada Adikara, ada Ade Govinda. Pokoknya banyak deh ya. Karena memang kebersamaan kita di Prodo Hit List Tanah Air ini cukup panjang. Sejam ya kebersamaannya. Kita akan awali dulu dengan persembahan manis. Siapa sih? Siapa di sini yang suka dengan lagu punya Ade Govinda dan Semi Simorangkir selagi punya waktu? Lagunya kita hadirkan dulu untuk temani suasana pagi kamu. Kalau kamu pengen request lagu, boleh. Boleh sekali request di sini. Nanti lagunya kita catetin dan bakal kita play ya, teman terbaik. So, awali kebersamaan kita dengan Ade Govinda featuring Semi Simorangkir selagi punya waktu. Ada juga katakan saja Adikara, katakan mau request lagu apa, katakan cepat. Gitu ya. Kemudian Arsi Widianto dan Tiara Andini, Masih Hatiku.

0: Saatnya kita bangkit.
1: Bangkit untuk memajukan Indonesia.
2: Bangkit untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang.
3: Terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan.
4: Bangkit untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
0: Marilah kita jadikan momentum kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia emas.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
2: Ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
1: Aduh bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
2: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesal loh. Aku pakaiin ya sayang.
1: Oke bunda. Ya udah, makasih ya.
2: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya sih

Iya, teman-teman baik dimanapun kamu berada, menit ke-10 ini bergeser dari jam 11 siang Dua Lipa dengan Dance the Night. Sementara mengalun lembut di indra dengar kamu. Kak Ona punya informasi menarik untuk kamu ketahui, teman terbaik. Kira-kira informasi apa sih yang bakalan hadir untuk teman terbaik? Tapi kali ini ada informasi dari dunia hiburan ya. Kira-kira informasi dari siapa sih? Ayo tebak. Tapi sebelumnya Kak Ona pengen menyapa dulu nih untuk teman terbaik yang baru saja gabung bareng Kak Ona di sini. Kita di paket acara Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kalau tadi kita sudah hadirkan Pro 2 Hitlist Tanah Air, suguhan lagu-lagu pop dari Indonesia. Sekarang ini adalah lagu-lagu dari mancanegara yang akan hadir untuk kamu hingga jelang jam 12 siang nanti. Iya, Kak Ona punya satu informasi nih. Yuk, mari kita mengenal deretan idol Indonesia yang berhasil debut di industri K-pop. Teman terbaik, popularitas K-pop di Indonesia terus meningkat lewat musik, fashion, dan idol yang digemari berbagai kalangan. Indonesia juga memiliki idol K-pop berbakat dengan kemampuan vokal, dance, dan penampilan panggung yang tentunya menarik perhatian. Talenta asal Indonesia berhasil menembus industri K-pop melalui kerja keras dan kemampuan yang terus berkembang. Beberapa idol Indonesia kini disibukkan agenda comeback dan debut di tengah perkembangan industri K-pop global. Penasaran siapa saja sih idol K-pop Indonesia? Nah, ini mengutip dari berbagai sumber, ada daftar idol Indonesia di industri Korea Selatan. Ini ada Carmen, Hearts to Hearts. Ini Nyonya Ayu Carmenita atau Carmen menjadi idol Indonesia pertama yang debut di bawah naungan SM Entertainment. Gadis asal Bali itu bergabung dengan member Hearts to Hearts dan dipercaya mengisi posisi vokalis loh. Carmen sendiri dikenal memiliki kemampuan vokal stabil serta bakat bermain alat musik yang tentunya menonjol di grup tersebut. Heart to Heart juga baru melakukan comeback lewat mini album Focus dengan konsep house pop yang lebih dewasa. Ada lagi Kim Whoop, Kimberly Fransa Salim atau Kim dikenal lewat ajang The Voice Kids Indonesia dan The Indonesian Next Big Star. Kemampuan vokalnya membawanya debut sebagai vokalis utama Whoop di bawah agensi Ego Ant. Sejak debut pada 2024, Kim menarik perhatian lewat suara kuat dan penampilan panggung yang khas. Whoop juga memasuki era baru melalui lagu House Party dengan konsep pop funk yang lebih energi. Ada pula Sayan Shodiak. Muhammad Rizky Sayan memulai karir sebelum debut melalui Rising Star Indonesia dan Indonesian Idol Season 10. Pria asal Tangerang Selatan ini kemudian debut bersama Shodiak pada 2023 di bawah One Cool Jazzo Entertainment. Sayan dikenal memiliki visual menarik, suara merdu, serta kemampuan dance yang memikat penggemar K-pop Shodiak. Ini melakukan comeback lewat single album Alibi yang dirilis pada November mendatang. Ada lagi. Dari mana lagi nih teman terbaik? Ada Dita. Nah, Dita ini di Secret Number, anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang atau Dita di debut bersama Secret Number pada Mei 2020. Dita dikenal ini sebagai idol perempuan Indonesia pertama yang berhasil debut di industri K-pop. Pada April 2025, dia mengakhiri aktivitasnya bersama Secret Number dan Fine Entertainment. Ia kemudian memulai karir solo melalui single Love So Sweet dengan nuansa R&B modern. Ada juga namanya Lodi. Eh,
Queen atau Lovely menjadi idol Indonesia pertama yang debut di industri K-pop bersama bersama One Five You pada 2017. Pria asal Yogyakarta itu dikenal memiliki kemampuan bahasa Korea yang fasih dan kemampuan tampil yang menarik. Ada juga Cleo, I Need You. Klonika Pangestu atau Cleo berhasil debut bersama I Need You setelah mengikuti survival show Time Trainer. Perempuan asal Bali itu dikenal memiliki kemampuan dance kuat sejak aktif di grup Cover the Caprio. Sebelum debut, Cleo aktif sebagai kreator TikTok dengan konten dance cover lagu K-pop populer. I Need You dijadwalkan debut melalui single Velvet Trigger yang dirilis pada November mendatang. Dan yang terakhir ada Vanessa Vixel Agustin, dikenal setelah mengikuti survival show Universe Ticket pada 2023 bersama trainee berbagai negara. Ia kemudian debut bersama NWH lewat single digital yakni Like a Flame. Dalam debut tersebut, Vanessa ditemani Vinka Jocelyn atau Via yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Via juga dikenal memiliki latar pendidikan musik dan ikut berkontribusi dalam proses kreatif grup. Kehadiran idol asal Indonesia membuktikan talenta tanah air mampu bersaing nih teman terbaik di industri hiburan Korea Selatan. Presisi mereka juga menjadi inspirasi generasi muda untuk berani mengejar karir di dunia musik internasional. Gimana? Udah tahu kan sederet penyanyi Indonesia yang berhasil debut di industri K-pop? Apakah bisa menginspirasi yang lain? Ayo tunjukkan bakatmu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

0: Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, kita cukupkan rangkaian lagu-lagu pilihan di Prodo Hitlist Semanjanegara kali ini. Selanjutnya kawan temani kamu, teman terbaik di Santai Siang Sasi, tepat di jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digitalisasi ya, banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

0: bersama kita.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah.
1: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsa.

0: Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang,

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan

0: kamu.
1: Hey, apa? Anti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
2: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
2: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
2: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jokowi.
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

berada satu saja informasi LPDB siap kawal koperasi jadi motor ekonomi rakyat. Teman terbaik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Dalam peresmian ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan yakni Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Jao Angelo De Sousa Mota, ya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listo Sigit Prabowo. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi harus menjadi instrumen utama untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memutus rantai kemiskinan di desa. Presiden juga menekankan bahwa negara harus hadir memastikan masyarakat kecil mendapatkan akses pembiayaan, distribusi, dan pasar secara adil. Direktur Utama LPDB Koperasi Kris Dianto yang turut hadir dalam kegiatan ini menyatakan kesiapan LPDB Koperasi untuk menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pembiayaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih agar mampu tumbuh sehat, produktif, dan berkelanjutan. Menurut Kris Dianto, peluncuran operasionalisasi ribuan KDKMP merupakan momentum besar kebangkitan koperasi Indonesia yang harus diikuti dengan penguatan akses permodalan, tata kelola, serta pendampingan usaha yang berkesinambungan. Ia menambahkan LPDB Koperasi akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Koperasi dan seluruh pemangku kepentingan agar program strategis nasional ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan tentunya berdaya saing. Kris Dianto juga menegaskan bahwa LPDB Koperasi akan mengedepankan prinsip pembiayaan yang terjangkau, terukur, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi anggota koperasi serta masyarakat. Untuk peresmian operasionalisasi 1061 KDKMP ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi nasional di desa sekaligus memperkuat koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia. Nah, itu dia satu sajian informasi teman terbaik sudah kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Menempatkan kita di menit ke-47 bergeser

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kita ikuti Pro 2 Sport.
3: Selamat siang teman terbaik, kita ketemu lagi di Pro 2 Sport untuk edisi hari ini. Comeback manis Leo Daniel di Thailand usai berpisah 2 tahun. Teman terbaik Leo Rolly Carnando Daniel Martin sukses naik podium juara Thailand Open 2026 pada hari Minggu 17 Mei 2026. Leo Daniel menang atas unggulan teratas dari India, Satwik Sairaj Rankirdee dan Craig Sethi dengan 2 game langsung 21, 12, 25, 23. Gelar juara bagi pasangan dengan julukan The Babies menjadi momen comeback yang bagus setelah keduanya berpisah sebagai pasangan selama 2 tahun. Pelatih resmi memecah Leo Daniel pada 2024 karena performa keduanya menurun. Leo Daniel terakhir tampil bersama pada Indonesia Open 2024, kemudian pelatih mencarikan pemain lainnya sebagai pasangan baru di lapangan. Leo berpasangan dengan Bagas Maulana, sementara Daniel ditandemkan dengan Sohibul Fikri. Daniel sempat vakum dari pertandingan selama 1 tahun karena harus menjalani pemulihan cedera lutut bagian kiri saat membela Merah Putih di kejuaraan Beregu Sudirman 2025. Daniel Fikri tampil pada babak penyisihan Grup D Piala Sudirman 2025 kontra Denmark pada Kamis 1 Mei 2020.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pesta meriah Inter Milan rayakan Scudetto ke-21 di San Siro. Teman terbaik penantian yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba mengangkat troli Scudetto milik Inter dan perayaan dimulai di San Siro. Momen ini terjadi usai pertandingan melawan Hellas Verona pada hari Senin 18 Mei 2026 dini hari tadi. Kapten tim Lautaro Martinez dengan sang pelatih Christine Cifu bersama-sama mereka mengangkat troli Scudetto ke-21 Inter, sebuah pencapaian tim yang menutup musim tak terlupakan. Presiden dari CEO Inter Giuseppe Marotta menyatakan bahwa memenangkan Scudetto selalu merupakan pencapaian luar biasa. Ia mengaku gembira untuk semua orang di Inter. Teman terbaik, untuk kamu ketahui juga bahwa tujuan Inter adalah membangun skuad yang menggabungkan pemain muda dan pengalaman dengan fondasi yang sangat kuat. Marotta menyoroti bahwa 4 pemain dari akademi berada di lapangan hari ini dan itulah jalan yang ingin terus ditempuh Inter. Perayaan Scudetto menjadi penutup musim. Selain sebelumnya, Inter juga meraih Coppa Italia. Mengukuhkan dominasi di kompetisi domestik. Para penggemar di Maesa, Milano, dan di seluruh dunia larut dalam kegembiraan menyaksikan tim kesuksesan mereka mengangkat trofi. Teman terbaik, trofi ke-21 ini menambahkan koleksi sejarah Inter, mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu raksasa sepak bola Italia. Demikian Pro 2 Sport untuk edisi siang ini. Kita akan jumpa lagi di Pro 2 Sport edisi mendatang. Pro 2 Sport.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih? 94,5 FM
4: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial.

rasakan ya, pasti Kang hebat sekali. Buktikan kalau Kang bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Tuh, minjam satu, Pang.
1: Minjam nang samalam haji ikam ni belum membayari. Nginya nak minjam pulang lah. Banget bener dan ikam ni lah.
0: Uma, bukannya Pang lawan kawan satu mat aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kaya itu Pang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ni lah. Namun aku meinjami ikam ni lah sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jerikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Iya, teman terbaik menit ke-40 bergeser dari jam 1 siang. Kita punya satu informasi dari Autosport. Kali ini ada Fabio Di Giannantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 setelah balapan penuh kecelakaan di sirkuit Barcelona pada hari Minggu 17 Mei 2026. Perlombaan sempat dihentikan dua kali, teman terbaik, akibat insiden yang menyebabkan Alex Marquez dan Johan Zarco dilarikan ke rumah sakit. Balapan dimulai pada siang hari waktu setempat dengan Pedro Acosta yang memimpin di barisan terdepan. Pembalap Spanyol itu berhasil mempertahankan posisinya sesaat setelah perlombaan dimulai. Alex Marquez, Raul Fernandez, dan George Martin ini sempat menempel ketat Acosta. Fernandez mampu menyelip Marquez untuk merebut posisi kedua di tikungan 5. Duel sengit terjadi antara Fernandez dan Acosta untuk memperebutkan posisi terdepan. Fernandez berhasil mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-5, namun Acosta merebutnya kembali di lap ke-7. Kecelakaan mengerikan kemudian terjadi pada putaran ke-12. Acosta yang berada di depan mengalami gangguan teknis yang menyebabkan motornya kehilangan tenaga. Pembalap KTM itu mengangkat tangannya sebagai sinyal untuk pembalap lain di belakangnya. Namun Alex Marquez yang berjarak sangat dekat tidak bisa menghindar dan menghantam bagian belakang motor Acosta. Marquez kehilangan kendali sebelum terpental keras ke area gravel. Sementara motor pembalap Gresini itu hancur setelah beberapa kali terguling di area rumput. Di Giannantonio juga terjatuh akibat serpihan motor yang berserakan di lintasan. Potongan bodi motor turut mengenai Raul Fernandez dan Johan Zarco. Bendera merah dikibarkan dan balapan langsung dihentikan untuk memberikan penanganan kepada para pembalap. Marquez dikabarkan tetap sadar sebelum akhirnya dibawa menuju rumah sakit menggunakan ambulans. Setelah penundaan panjang, balapan kembali dimulai berdasarkan posisi ke-11. Namun balapan kembali dihentikan usai kecelakaan Zarco, Luca Marini, dan Francesco Bagnaia. Zarco terjerat motornya sendiri setelah tabrakan di tikungan 1. Tim medis segera mengevakuasi pembalap LCR Honda tersebut menuju pusat medis. Sebagai info juga untuk kamu, pada start kedua, Acosta kembali memimpin jalannya balapan. George Martin sempat naik ke posisi kedua sebelum terjatuh usai bersenggolan dengan Fernandez. Kesempatan itu dimanfaatkan Joan Mir dan Di Giannantonio untuk mendekati Acosta. Di Giannantonio kemudian menyelip Acosta di tikungan 10 dengan 3 lap tersisa. Acosta kehilangan kecepatan menjelang akhir balapan Catalunya tersebut. Joan Mir dan Fermin Aldeguer berhasil melewatinya pada lap terakhir. Drama kembali terjadi setelah Ali Ogura menyenggol Acosta hingga keluar lintasan. Acosta gagal finish, sementara Di Giannantonio memastikan kemenangan perdana pada VR46 Ducati dalam 3 tahun terakhir. Iya, itu dia satu informasi MotoGP sudah hadir untuk kamu ketahui.

0: sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut.
1: 94,5 FM.

Teman terbaik dimanapun kamu berada, satu persembahan manis yakni sejauh ku memandang dari Bianca Dimas featuring Daniel Wans. Ini hadir untuk kamu sekaligus Kak Ona pamit undur diri dari ruang dengar teman terbaik. Kita akan jumpa lagi di edisi siaran selanjutnya. Selamat siang dan sampai.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Besok dikerjain juga ya?
1: Iya, Dir. Nanti gua kerjain.
2: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
3: Mor, mesin fryer kemarin dikerjain dong. Mau gua pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
1: Ya teman perdua, selamat siang untuk kamu yang juga masih stay tune di 94,5 MHz di siang hari ini ya. Cuaca di Kota Langgu dan sekitarnya terpantau okay, cerah ceria. Cukup panas tapi kita bersyukur aja gitu karena kamu pun masih bisa sempat menjalankan aktivitas kamu di hari ini dengan baik dan lancar. Buat kamu udah selesai aktivitas, udah balik ya dari sekolah ataupun dari kampus, selamat siang untuk kamu, selamat menikmati waktu rehat kamu. Tapi pasti sebagian antara kamu

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau kau sih macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa?
1: Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya sis.
0: Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah, kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Si. 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
4: Berikut 38 bergeser dari pukul 14 di siang hari ini, pendengar. Ada masih ya teman berdua, kamu masih tentu bersama kami juga di siang hari ini ya. Ini masih update juga info dari dunia entertainment. Kali ini ada film horor terbaru teman berdua, namanya Badut Gendong, yang menghadirkan konsep baru bernama Crush Universe yang langsung menjadi perbincangan penggemar semesta kodrat. Sutradara Charles Gozali menegaskan bahwa film tersebut bukan spin-off, melainkan bagian dari semesta yang lebih luas. Okay. Melalui media sosial pribadinya, Charles Gozali menjelaskan bahwa konsep Crush Universe berbeda dengan spin-off pada umumnya. Jika spin-off biasanya berfokus pada karakter lama dari film utama, Badut Gendong justru menghadirkan entitas baru dengan cerita dan mitologinya sendiri. Nah, teman berdua, sosok Badut Gendong disebut belum pernah muncul dalam dua film kodrat sebelumnya. Karakter tersebut hadir sebagai ancaman baru yang berdiri sendiri, namun masih berada dalam dunia yang sama dengan Ustadz Kodrat. Sementara Charles Gozali menyebut film ini menjadi origin story dari entitas yang nantinya akan berhadapan langsung dengan Ustadz Kodrat. Lewat film tersebut, penonton diajak mengenal lebih jauh kekuatan gelap baru sebelum konflik besar terjadi di masa mendatang. Menurutnya, Badut Gendong juga dirancang agar tetap mudah dinikmati oleh penonton baru. Penonton tidak harus mengikuti dua film kodrat sebelumnya untuk memahami cerita dalam film ini. Nah, sementara konsep Crush Universe membuat film tersebut berdiri sebagai kisah mandiri dengan karakter dan konflik tersendiri. Cerita tentang mitos Badut Gendong serta perjalanan Darso dan Darsi disebut tetap dapat diikuti tanpa harus memahami keseluruhan semesta kodrat. Kehadiran film ini juga disebut menjadi pintu masuk baru bagi penonton untuk mengenal dunia horor yang sedang dibangun Magma Entertainment. Banyak penggemar kini mulai berspekulasi mengenai bagaimana sosok Badut Gendong nantinya akan bertemu dengan Ustadz Kodrat. Nah, teman berdua, Badut Gendong dibintangi Martino Leo, Derby Romero, Clara Bernadette, Dayinta Melira, Iska Kivano, Foni Anggreani, Jose Rizal Manua, dan Bari Prima. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai di Indonesia ya, mulai 27 Mei 2026 bertepatan dengan momen Lebaran Idul Adha.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.
2: Perdua era ritual teman terbaik kamu, selamat siang jelang sore untuk kamu teman perdua yang juga masih stay tune di 94,5 MHz dan pasti sebagian antara kamu juga yang pentingin siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Teman perdua, aku bakal juga update informasi lokal untuk kamu di saat ini. Iya teman perdua, banyak sekali ragam kegiatan yang diselenggarakan ya oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ini salah satunya hari ini diselenggarakan dialog Maluku Tenggara menyapa langsung dari pantai wisata Ngurbluat. Dan ya, narasumber Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Budi Tofi, yang menjelaskan bagaimana dampak dari kemajuan sektor pariwisata terhadap perkembangan ekonomi di daerah kita. Ini tentu berdampak juga untuk warga masyarakat, para pelaku ekonomi kreatif, kemudian para pengelola destinasi wisata, dan tentu bersama dengan pemerintah daerah. Mari sama-sama kita sinergitaskan hal-hal tertentu juga teman perdua, sehingga ini tujuan yang mulia ini bisa tercapai, bagaimana kemajuan pariwisata daerah kita dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kita Maluku Tenggara.

0: ada yang luar biasa. Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong, kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Berikan 29 pergian sampai pukul 15 di sore ini, teman perdua. Selamat sore untuk kamu yang juga masih bareng aku Igo di sore ini ya di 94,5 MHz. Ya, satu informasi juga untuk kamu, teman perdua, ini ada yang hadir dan bangga sekali untuk mengisi acara rohani di RRI Tual. Teman perdua, anak-anak yang mengikuti sekolah minggu tunas pekabaran Injil SMTPI Jemaat Ohoiseb bangga karena hadir langsung di RRI Tual untuk mengisi acara ruang rohani. Dan salah satunya diantaranya Antoni yang mengatakan acara ini sangat luar biasa bagi dirinya bersama dengan anak-anak lainnya yang diasuh oleh pengasuh yang andal pada jemaat Ohoiseb yang juga di bawah naungan Gereja Protestan Maluku. Teman perdua, di sekolah minggu ini anak-anak diajarkan untuk memahami dan menekuni serta menjalani petunjuk Kristus atas perintahnya dengan cara beribadah dengan nyanyian rohani yang memiliki makna tersendiri atas pujian-pujian Tuhan lewat lagu rohani. Salah satu anggota lainnya, Michael, mengatakan selain bernyanyi, acara ini biasanya diselingi dengan pembacaan firman Tuhan, doa atau dongeng Alkitab yang dibawa secara ceria dan edukatif. Ini merupakan sarana yang sangat luar biasa juga untuk menumbuh kebangkan kreativitas adik-adik kita.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan
1: teman terbaik kamu.

Menit ke-43 bergeser dari pukul 15 di sore ini, teman Pro2. Masih ada beberapa informasi lagi aku hadirkan untuk kamu. Informasi lokal ya pastinya. Tadi dari adik-adik kita yang bangga mengisi acara Ruang Rohani di RRI Teman Pro2. Satu informasi untuk kamu, teman Pro2. Iya, terkait dengan cara untuk mengecek konsumsi daya alat elektronik lewat meteran PLN. Teman Pro2, penggunaan peralatan elektronik berdaya besar secara terus-menerus tanpa disadari sering menjadi pemicu utama melonjaknya tagihan listrik rumah tangga. Kurangnya kontrol terhadap perangkat yang rakus energi ini membuat konsumsi listrik harian meningkat drastis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengenali perangkat mana saja yang mengonsumsi daya paling tinggi demi menciptakan efisiensi energi di rumah. Dilansir dari Kompas.com, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN Persero, Gregorius Aditrianto, membagikan solusi praktis menggunakan kode khusus pada meteran listrik prabayar. Dirinya menjelaskan bahwa menekan kode 09 diikuti tombol Enter dapat menampilkan informasi daya sesaat instantaneous power dalam satuan watt. Angka yang muncul pada layar meteran tersebut menunjukkan total konsumsi listrik yang sedang digunakan pelanggan secara real time. Untuk mengetahui estimasi daya dari satu alat elektronik secara spesifik, teman Pro2, kamu bisa pelanggan dapat melakukan pengujian mandiri yang cukup sederhana. Caranya adalah dengan mematikan seluruh perangkat elektronik di rumah, lalu menyalakan satu alat yang ingin diuji. Setelah itu tekan kode 09 dan tombol enter pada meteran. Jika layar menunjukkan angka 510, artinya alat sedang menyala, tersebut mengonsumsi daya sebesar 510 watt. Di sisi lain, PLN juga memberikan imbauan tegas agar masyarakat tidak sembarangan mencoba kode-kode meteran listrik lain yang marak beredar di media sosial. Gregorius memperingatkan bahwa penggunaan kode yang tidak resmi secara serampangan berpotensi mengganggu fungsi dan kinerja meteran listrik. Jika pelanggan membutuhkan informasi valid atau mengalami kendala, disarankan langsung menghubungi kontak center PLN 123 atau mengakses aplikasi PLN Mobile.

0: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi umur.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: Digitalnya.
1: Kok bisa ya?
0: Bisa lah.
1: Bukannya siaran RR itu dinikmati lewat audio aja kan?
0: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu. Ini siarkan secara visual di aplikasi ini.
1: Wah, RRI semakin keren ya.
0: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa kuatkan.
0: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
1: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: Ya Henry Budi dengan Drunk Tech sudah hadir kemarin kamu menempatkan kita di menit ke-23 bergeser dari pukul 16 di sore ini. Teman berdua, aku ingatin kamu jangan kemana-mana, tetap pantengin siaran kami nanti tepat di jam 5 sore. Kita bakal bersama di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 sore ceria with you, bakal temani kamu. So jangan beralih channel juga, tetap bersama kami di Pro 2 RR itu hal teman terbaik kamu.
1: Dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau

Iya, 60-60 merit kepada kamu teman perdua menempatkan kita di menit ke-36 bergeser dari pukul 16 di sore ini teman perdua. Aku ngatin kamu tuh jangan kemana-mana ya, kita masih dengan beberapa lagu pilihan juga jelang nanti di jam 5 sore ini bakal kepada kamu di sore ceria berjaringan. So, tetap stay tune di Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seneng banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut.
0: Li, itu lihat deh, ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya nggak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih, Yana.

0: sing. This is my body and soul.
1: Oke, teman perdua aku, cukupkan dulu saja lagu-lagu hiburan. Selanjutnya aku ajak kamu kita ikuti jalannya siaran berjaringan Koro Nusantara 3 Sore Ceria di sore ini. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: yang berjaringan Korwil Nusantara 3. Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saum Lagi, dan Bula.
1: Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat sore untuk kamu semuanya yang lagi station di Prodo FM Ambon. Dan senang banget teman Prodo kali ini Fali temani kamu dalam siaran berjaringan Sore Ceria Nusantara, Korwil Nusantara 3 untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 bersama RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Bula, RRI Saum Lagi, dan RRI Tual. Dan kali ini teman-teman dua, kita bakalan ada dengan teman-teman yang berprestasi banget pokoknya, bersama dengan teman-teman dari RRI Ambon dan juga RRI Bula, dan dirilai oleh teman-teman dari RRI Ternate, Saum Lagi, dan juga Tual. Dan untuk tidak membuang waktu lagi, karena sudah ada cowok ganteng di studio Pro 2 ya, di sore hari ini, dalam sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3, Kak Fali sore ini udah bersama dengan Wens Wilson Parsin. Halo Wens.
2: Halo Kak Fali.
1: Oke, kabarnya baik ya?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Oke, dan teman Pro 2, Wens ini prestasinya banyak banget. Di antaranya merupakan debaters nasional pada kompetisi debat mahasiswa Indonesia di Provinsi Banten tahun 2023 ya.
2: Ya.
1: Oke, kemudian dia juga juara wilayah 7 Indonesia Timur di tahun 2023 juga.
2: Ya.
1: Kemudian pembicara terbaik KDMI LL Dikti 12 Maluku dan Maluku Utara.
2: Iya, Kak.
1: Wow, kemudian teman Pro 2 ada juga Wens ini merupakan penulis buku Di Tengah Dunia Yang Bising, Eufinisme, Catatan Filsafat Untuk Anak Muda.
2: Ya, Kak.
1: Waduh, aku sendiri yang dengernya, yang bacanya gitu ya, kayak gimana ya, bangga banget gitu ya anak-anak muda sekarang. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit begitu Wens, bagaimana awal perjalanan kamu hingga tertarik pada dunia debat dan juga filsafat ini?
2: Ya, Kak Fali, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk di kesempatan ini sudah mengundang saya, itu terima kasih yang pertama. Okay. Kak Fali. Kemudian juga bagi teman-teman yang dengar di luar sana, singkat cerita saja, sebenarnya saya ini masih

0: saya dengan senang hati bergabung karena ini sesuatu yang saya sukai. Nah, ternyata dalam hal ketika saya bergabung, saya mencapai di titik-titik yang tadi. Oh, ternyata saya punya sesuatu yang terus dikembangkan, talenta atau mungkin apapun itu, ketika saya kembangkan akan terus menerus dalam setiap perjalanan saya, dalam perjalanan saya hidup ataupun perjalanan saya dalam berpendidikan, ternyata bawa sampai kepada titik-titik prestasi tadi. Ya, singkat cerita, kalau prestasi saya di 2023 itu kompetisi debat mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Ya. Pertama itu kami seleksinya cukup ketat. Setiap universitas mulai dari provinsi, kemudian mulai dari wilayah sampai ke nasional. Sebelum sampai ke tahap fakultas, sebelum sampai ke tahap provinsi, kami melalui proses di ruang lingkup kampus. Kami berdebat dengan berbagai macam fakultas dari fakultas lain. Puji Tuhan, saya dengan partner saya keluar sebagai juara di fakultas di kampus, juara satu. Nah, ternyata saya pikir berakhirnya di situ aja dapat juara satu. Tapi ternyata ada kegiatan eventnya lanjut lagi, itu berlari ke provinsi di mana mahasiswa-mahasiswa terbaik di universitasnya itu mewakili kampusnya lalu bersaing lagi di tingkat provinsi. Kalau di dalam istilah universitas bilang LLDikti 12, yaitu gabungan antara Maluku dan Maluku Utara. Jadi ada sekitar 26 universitas di zaman itu di 2023 di Maluku dan Maluku Utara. Puji Tuhannya lagi kami terpilih dan kami juara. Akhirnya itu kami mengamankan satu kuota ke wilayah dulu. Satu kota ke wilayah. Wilayah itu dalam artian wilayah 7 itu pukul Indonesia Timur, NTT, Maluku, Papua.
1: Oke, jadi kamu dan temennya itu mewakili dari Maluku dan Maluku Utara gitu.
0: Ya, jadi
1: untuk wilayah timur maksudnya.
0: Ya. Jadi sampai ke tahap wilayah timur itu dulu, sebelum itu partner saya dia juga berkuliah di fakultas di, tapi dia hukum. Kami itu punya prosesnya itu karena kami terpilih mewakili kampus, lalu kami beranjak ke LLDikti, kami juara juga. Ke puji Tuhan di LLDikti itu saya terpilih sebagai pembicara terbaik.
1: Nah,
0: kemudian kami berlanjut lagi ke tingkat wilayah. Nah, di wilayah itu kami mempertemukan universitas-universitas di antara NTT, Maluku dan Papua. Puji Tuhannya lagi.
1: Wilayah 7
0: Indonesia. Iya, wilayah 7 Indonesia. Wilayah itu Indonesia Timur. Nah, ketika kami juara lagi di Indonesia Timur, kami mengamankan satu slot ke nasional. Nah, di nasional kami berjumpa dengan seluruh universitas-universitas terbaik di seluruh Indonesia. Lalu saya mulai berpikir, ini saya seorang anak, bahasanya anak mas, anak kampung lah. Tapi bisa sampai ke tahap detik ini, saya pertama SD, SMP, SMA saya juga di Kepulauan Naru. Di Kepulauan Naru juga termasuk dalam, masih dalam daerah 3T, terpencil, tertinggal, terisolasi. Tapi saya sebagai anak yang terus mengembangkan diri saya, ternyata keterbatasan itu bukan menjadi penghalang untuk saya terus bermimpi. Nah, singkatnya sampai ke nasional, ternyata kami sekitar 114 universitas. Nah, karena kami juara wilayah, kami berdebatan, saya pertama kali berdebat dengan universitas sekelas Universitas Indonesia, UI, UGM. Nah, ketika berdebat dengan mereka, saya melihat bahwa terjadi kesenjangan, bahasanya kesenjangan dalam berpikir lah, karena mungkin pengaruh gugup atau mungkin pendidikan yang kami akses juga di timur bagaimana. Tapi kami mencoba memaksimalkan kemampuan kami di saat itu. Saya cukup berdebat dan puji Tuhan kami finish di 32 besar nasional dari 111 universitas Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dan itu menjadi salah satu pencapaian saya di zaman itu, dan saya terus memacu diri saya untuk terus, bukan hanya terbatas di debat. Akhirnya saya mulai belakangan ini, mulai di tahap-tahap mahasiswa akhir, di tahap-tahap skripsi, saya mulai buku yang saya terbitkan kemarin, baru saja di bulan Maret kemarin. Itu saya tulisnya juga sudah lama, dari 2023 sampai ke 2026 baru terbit. Karena saya berpikir, saya punya konsep yang luar biasa di otak, saya punya pikiran-pikiran yang luar biasa. Bagaimana kalau saya bukukan akang saja? Dalam artian, kan kalau kita mau mengetahui suatu ahli atau orang karena lewat tulisan-tulisan dia. Nah, saya berpikir, bagaimana orang mengenal Wens juga? Nah, ternyata
1: bukunya udah dijual juga di
0: Shopee.
1: Ya, ini bawahnya buat Pro 2 gak?
0: boleh. Nanti bisa saya sikalkan. Jadi kemarin sudah puji Tuhan sudah berhasil terbit, itu penerbitnya di Arta Media Nusantara di Jawa Tengah sana lah. Karena saya berpikir bahwa semua orang harus, bahasanya kalau dalam dunia filsafat bilang scribido ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Tapi Wens Wilson bilang no. Wens Wilson bilang bahwa bukan hanya aku berpikir maka aku ada, tapi aku menulis maka aku ada.
1: Oke. Oke, keren ya. Nah, tadi kan juga Wens sempat bilang bahwa menjadi juara wilayah 7 Indonesia Timur ya. Ini kan

0: tentu bukan hal yang mudah juga ya.
1: Sepakat.
0: Nah, menurut kamu Wens, ini faktor apa sih yang kayaknya paling menentukan keberhasilan kamu?
1: Pertama, faktor yang paling pertama bagi saya, keberanian. Kalau kita mau maju tapi kita sudah overthinking, ini nanti gimana, saya rasa itu adalah salah. Kita sudah kalah sebelum bertempur.
0: Iya, karena kebanyakan kan anak-anak muda sekarang kan kalau mau maju tuh mereka pikir dulu kan.
1: Bahasa anak muda bilang overthinking.
0: Ini bakalan menang gak ya? Masalahnya kan lawannya gak sepele nih.
1: Itu sudah kan. Jadi karena sampai di wilayah 7 luar biasa kami bersaing di wilayah 7 sampai waktu itu kalau saya masih tidak salah 2023 kami bersaing di final itu universitas dari Sorong, kemudian juga dari Kupang, lah kemudian juga dari Jayapura. Dan kami salah satunya perwakilan Maluku di situ. Kami dengan Unpati, cuma Unpati sudah kalah di semifinal. Dan kebetulan kami yang mengalahkan Unpati di semifinal. Jadi ya itulah cerita kami, karena kami memegang juara wilayah dan juara LLDT juga, karena akhirnya pada ronde pertama di nasional kami diperhadapkan dengan juara-juara wilayah. Makanya juara wilayah dari Jakarta UGM, UI, berhadapan dengan juara dari Timur, Universitas Kristen Ines Maluku atau UKIM. Dan saya pikir, wah ini saya sedang di mana ini? Tidak speechless bahasanya. Ini orang-orang hebat semua yang berdiri, tapi tabrak aja.
0: Karena kalau dengar UI, UGM gitu kan, wah ini pemikirannya berbeda pasti nih ya.
1: Kesenjangan berpikirnya juga itu di situ.
0: Iya, nah itu. Nanti berarti ya faktor pertama tadi
1: keberanian.
0: Ya. Setelah keberanian mungkin ada faktor-faktor yang lain gitu yang bisa membuat kamu, oh kayaknya aku selain keberanian aku juga punya faktor ini dalam diri aku sehingga bisa membuat aku berhasil gitu.
1: Kakak Beta kalau sampai ke tahap itu, pertama Beta punya itu, Beta punya karakternya berani, dan kedua bagi Beta semakin banyak membaca itu banyak tahu. Beta orangnya itu suka membaca, bagi Beta adalah membaca itu membuka Beta punya, bahasa orang filsafat bilang cakrawala berpikir. Beta bisa mengetahui seluruh informasi di dunia lewat buku. Lalu itu yang menjadi alasan semakin banyak baca, banyak tahu, semakin banyak argumentasi yang akan Beta keluarkan. Contohnya, jika dalam perdebatan membahas satu topik, pengetahuan saya lebih banyak nih soal topik ini. Akhirnya saya lebih peluang lebih memakan topik itu, tapi saya lebih memenangkan peluang untuk memenangkan topik itu atau tema yang diperdebatkan. Jadi bagi saya pertama keberanian, dan kedua bagi saya pengetahuan yang saya peluang dari buku. Bagi saya kenapa ada dalam istilah saya menyebut sebagai, dalam istilah anak-anak sekarang atau pendidikan sekarang disebut sebagai literasi. Jadi bukan hanya literasi buku, tapi saya juga literasi media digital. Jadi teknologi dengan buku saya elaborasi sehingga membentuk Wens yang, oh saya punya pengetahuan ini loh yang tidak dimiliki orang lain.
0: Betul.
1: Ketika saya memiliki itu, orang lain tidak tahu, ya sudah berarti saya sudah menang satu poin di situ.
0: Nah, tadi kan kamu bilang kamu lebih banyak membaca kan Wens ya.
1: Siap.
0: Nah, pandangan kamu ketika di era saat ini tuh anak-anak muda sekarang tuh kayaknya minim banget baca ya, karena sudah banyak juga aplikasi-aplikasi yang memudahkan mereka nggak perlu baca langsung aja udah tahu jawabannya gitu. Nah gimana nih Wens menurut kamu?
1: Kalau semua hal yang Beta lihat, kenapa membaca buku dia lebih efektif daripada menonton adalah, satu bagi saya sebelum buku ini dia diterbitkan atau sebelum buku dia menjadi sebuah video, dia kan dalam artian kan dia masih dalam sebuah materi tulisan. Nah, orang-orang yang membuat konten itu pasti mereka membaca, tapi ingin menjawab pertanyaan selalu dipertanyakan. Bagi kami anak-anak yang berkuliah selalu mempertanyakan referensi apa yang Anda pakai. Nah, kadang metode-metode yang dipakai oleh video itu kadang referensinya itu dipertanyakan kebenarannya, karena satu media yang digiring anak-anak sekarang itu kan, bahasa sekarang itu ada istilah namanya itu narkolema. Narkolema itu istilah di bahasa sekarang bilang narkotika lewat mata. Itu kenapa kami di dunia sekarang lebih suka scrolling, karena ada salah satu dopamin yang dihasilkan oleh otak, karena scrolling itu menghasilkan dopamin instan atau kesenangan instan di otak kita. Jadi visual ketika dikonsumsi oleh video-video pendek, terus kami akan terus mencari apa lagi terus. Nah itu kalau menurut penelitian zaman sekarang itu menumpulkan kognitif kita atau menumpulkan kemampuan berpikir kita. Karena apa? Kalau kita membaca, kita berdialog langsung dengan si penulis. Tapi kalau kita menonton, kita tidak berdialog, kita hanya cuma melihat dia untuk berbicara saja kepada kita. Jadi arahnya itu kalau menonton itu arahnya cuma satu arah, tapi kalau membaca kita mencoba mengimajinasi. Ketika kami baca kata ini kami tidak mengerti, kami cari di lembaran berikutnya, kami mengerti. Tapi kalau di dalam video-video sekarang cuma berisi hiburan, goyang-goyang. Iya kan, kan Baskar cuma hiburan goyang-goyang. Akhirnya apa yang kita peroleh sih cuma hanya kesenangan-kesenangan instan. Itu kenapa dalam istilah sekali bilang scrolling itu disebut sebagai narkolema, narkotika lewat mata, karena kecanduannya hampir sama saja dengan narkoba, karena kesenangan instan terus di scrolling. Tapi kalau buku itu kami benar-benar fokus, kami benar-benar teliti, kami mendialogkan. Jadi kami baca, apa ini maksudnya, apa di lembaran selanjutnya. Nah itu kemampuan, akhirnya kognitif yang didapat dari scrolling dengan dapat dari buku, atau pengetahuan dapat dari buku dan dari scrolling itu beda. Dan kualitasnya juga terlihat. Itu kenapa kalau di buku itu kebanyakan bahasa sekarang itu standar-standar TikTok, standar media sosial. Nah itu standar-standar itu karena standar-standar yang tidak masuk akal, kami mencoba mengikuti akan yang tidak sesuai dengan konteks kami. Tapi kalau buku itu sudah melalui penelitian bertahun-tahun. Seorang penulis buku atau seorang yang menerbitkan buku atau seorang penulis itu, dia mulai research atau penelitian selama bertahun-tahun, lalu dia tuangkan di dalam buku. Tapi kalau konten yang dihasilkan hanya cuma 5 menit, dipertanyakan dia penelitian berapa tahun. Itulah kenapa referensi antara belajar lewat video dan belajar buku, saya lebih memilih belajar lewat buku karena referensinya terpercaya, kognitifnya lebih tajam daripada cuma hanya video-video sepanggal yang buat berpikir instan saja.
0: Wah, aku jadi terpukul banget ya Wensia, soalnya aku juga kayaknya lebih itu, ya, apa namanya?
1: Scrolling.
0: Scrolling ya.
1: Tapi itu enggak ada yang
0: narkotika
1: salah dengan itu.
0: Lewat ya, mata ya.
1: Narkolema. Enggak ada yang narkolema salah dengan itu. Tapi cuma kalau berlebihan itu salah kan.
0: Oke. Oke. Dan kemarin waktu kamu dinobatkan sebagai pembicara terbaik KDMI LL Dikti yang ke-12 ya, Maluku dan Maluku Utara. Ini perasaan kamu bagaimana nih, Wens?
1: Sebagai seorang, dulu tuh sebelum saya masuk ke dunia perkuliahan tuh, saya orangnya kalau bahasa psikologis bilang orangnya introvert, suka takis-takis, oh, suka sendiri-sendiri.
0: Enggak suka keramaian
1: ya,
0: gitu ya.
1: Ya, itu bahasanya itu.
0: Lebih memilih untuk menyendiri.
1: Menyendirilah. Gitu. Itu karena ketika bagi saya itu ketika ada sebuah kepercayaan yang diberikan kepada saya menjadi orang yang lebih mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Ya ketika saya mempunyai kemampuan lalu kampus mempercayakan saya untuk ini loh, Wens punya kemampuan, kami percayakan dirimu. Oke lah, kalau kalian percayakan saya akan maksimalkan. Nah ketika puncaknya saya dinobatkan sebagai pembicara terbaik di Akademi LL Dikti 12 Maluku dan Maluku Utara, saya bilang, pertama saya bilang, ini serius, ketika dinobatkan ini saya serius. Saya bilang, puji Tuhan lah, kalau memang sampai ke tahap ini, jika memang saya punya sesuatu yang mungkin yang ada di diri saya yang saya kembangkan sampai ke tahap ini, saya menjadi orang yang pertama cukup speechless bahasanya atau juga cukup heran saya dinobatkan, dan kedua saya bilang, jadi saya itu ada dua sisi, saya heran sendiri kebingungan, kok iya saya ya, dan kedua saya langsung bersyukur ya sudah, mungkin saya punya sesuatu yang dilihat oleh juri mungkin sehingga dimenangkan atau dinobatkan.
0: Oke, nah ini kompetisi debat ini tiap tahunnya ya, ada ya?
1: Puji Tuhan tiap tahun Akademi ini, puji Tuhan tiap tahun ada itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
0: Oke, ya. Kemarin waktu Wens ikut itu bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
0: Nah mungkin yang ingin kamu sampaikan juga untuk adik-adik kamu yang nanti bakalan ikut nanti, gimana nih Wens untuk bisa kayaknya bisa seperti kamu atau bahkan bisa lebih dari Wens?
1: Ya, untuk adik-adik yang mungkin ya teman-teman atau adik-adik luar sana yang mungkin mendengar ini. Pertama, perdebatan itu bukan soal mana benar, mana salah. Dalam dunia perdebatan kami tidak mengenal mana benar, mana salah. Tapi kami mengenal mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Dan seperti yang diketahui, tiap orang tuh mempunyai kebenarannya masing-masing sebenarnya. Cuma kadang itu dia menjadi bentrok ketika kebenaran-kebenaran itu diadu, lalu merasa diri paling benar. Nah, bagi contohnya saya, analogi sederhana. Ketika saya taruh angka 9 di sini, pasti kakak Fali lihat dari di sana 6, tapi saya lihat 9. Bukannya dua-dua sudut pandang ini benar. Di sana lihat 6, di sini lihat 9. Nah, tergantung, mari kita mendialogkan. Ini loh, kenapa saya bilang 9? Karena saya berdiri di posisi cahaya yang gini. Kakak Fali bilang, iya saya juga melihatnya. Mungkin karena saya berdiri dengan sudut pandang atau sudut derajat yang gini, jadi disebut sebagai 6. Nah, dua-duanya masuk akal nih. Pertanyaannya, bisakah kamu berani untuk mengemukakan kebenaran yang kamu lihat itu?
0: Okay.
1: Jadi bahasa sederhananya, apapun yang Anda pegang, itu sebenarnya benar. Tapi, bisakah Anda mempertanggungjawabkan akan? Atau bisakah Anda mempertanggungjawabkan kebenaran tersebut, lalu memperjuangkannya enggak? Adik-adik yang sekarang ini di luar sana, kalian punya kebenaran masing-masing. Kalian punya pendapat masing-masing. Selalu bilang dalam, bagi saya itu, semua orang itu berbicara, berpendapat itu hak asasi manusia lah. Berbicara, berpendapat, bermimpi, itulah hak asasi manusia yang jangan dibatasi lah. Kami istilahnya kayak sebagai orang anak-anak muda pasti punya idealisme yang cukup tinggi atau imajinasi menyasi saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ya kalau saya mau jadi ini itu tuh mimpi silakan. Tapi sekarang menyebutnya bisa enggak bertanggung jawab dengan mau jadi itu. Nah, itu dibutuhkan keberanian, dibutuhkan langkah yang tepat, dibutuhkan juga soal jangan dulu menyerah sebelum memulai gitu. Kan ini kan bahasa anak sekarang bilang overthinking terlalu berlebihan. Sudah overthinking kalau pada belum tentu juga. Belum tentu juga gitu. Makanya
0: iya betul.
1: Bagi saya adalah untuk adik-adik di luar sana, ada kebenaran-kebenaran di diri kalian. Orang-orang ingin dengar itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah coba kemukakan itu, berani kemukakan itu. Lalu orang-orang akan mendengar dirimu. Karena masing-masing orang berdiri di kebenarannya masing-masing.
0: Oke, okay. Wens, kamu fakultas?
1: Teologi UKIM.
0: Teologi. Teologi?
1: Iya.
0: Oh, bukan teologi ya?
1: Iya. Ya, sama aja. Sama? Iya, sama saja.
0: Oke. Okay. Aku tuh kayak ngerasa lagi di khotbah gitu ya. Benar. Oke, okay, nah. Target mungkin ya, ini target dari Owen sendiri dan atau cita-cita berikutnya begitu yang ingin kamu capai setelah prestasi yang udah kamu raih saat ini tuh apa nih?
1: Puji Tuhan saya mempunyai sebelum wisuda lah. Puji Tuhan dalam tahun ini saya akan berusaha untuk wisuda karena sudah di semester akhir juga di skripsi. Saya punya sebelum masuk fakultas teologi juga saya punya. Jadi tiap saya memulai setiap tahun itu saya ada punya goals. Tahun ini saya harus bersaing. Jadi saya kayak buat list gitu, list capaian. Nah, untuk saya belum bermimpi ke depan, sudah pasti saya pasti karena bermasuk di Fakultas Teologi saya pasti punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta. Itu orientasi saya masuk ke Fakultas Teologi. Entah mungkin saya punya sesuatu yang mungkin bahasa teologisnya mungkin mau dipakai oleh Tuhan atau alat apapun itu, saya bersedia untuk memberikan talenta saya bekerja untuk kemanusiaan, bekerja untuk apa mungkin dalam bahasa teologi bilang di ladang-ladang Tuhan. Untuk dalam waktu dekat ini saya punya goals tersendiri saja itu saya puji Tuhan saya sudah berhasil menemukan buku. Jadi saya punya tiga list sebelum saya lulus. Buku harus terbit, jurnal di Sinta 2 harus terbit dan juga skripsi harus terbit. Jurnal di Sinta 2 adalah kalau dalam dunia perkuliahan disebut sebagai penelitian itu sudah taraf dosen lah. Ya. Tapi saya coba untuk bisakah jangan apa dibatasi bahwa mahasiswa itu gini, dosen itu gini. Tapi bisakah semua pengetahuan semua bisa akses lah. Nah bagi saya mau puji Tuhan buku sudah. Sekarang yang sedang loading atau sedang on the way ini skripsi dan juga jurnal teologi yang saya coba terbitkan sudah diajukan, tinggal di review saja. Tiga itu yang saya coba dalam waktu dekat diimpikan.
0: Oke, okay. Dan Wens kayaknya kita emang harus banyak ngomong ya, tapi karena terbatas waktu kita harus bareng juga dengan teman-teman yang ada di RRI Bula sana yang sudah menunggu juga untuk bincang-bincang ya bersama dengan narasumbernya. Mungkin di lain kesempatan nanti Kak Fali bakalan undang Wens sendiri begitu, boleh ya?
1: Dengan senang hati.
0: Oke, okay. Dan yang terakhir mungkin dari Wens untuk menutup bincang-bincang kita di sore hari ini, harapan kamu untuk perkembangan KDMI dan dunia debat mahasiswa di Indonesia ke depan seperti apa?
1: Untuk harapan saya untuk dunia perdebatan dan dunia KDMI, teman-teman berbicara, bermimpi, berpikir adalah hak asasi manusia karena kita semua adalah manusia, manfaatkanlah itu. Kemudian jangan pernah takut salah, teruslah mencoba, harus berani. Dan yang paling terakhir menjadi titik kunci, banyak membaca.
0: Oke, okay. Pokoknya intinya harus banyak baca ya, ya banyak itu. Baca ya banyak. Dan baca. Yang harus kamu baca juga bukunya Wens. Jangan lupa teman-teman Pro 2 ya, bukunya Wens, Di Tengah Dunia Yang Bising
1: ya.
0: Betul ya? Ya, catatan filsafat untuk anak muda. Jangan lupa teman-teman yang kalau mau pengen beli bukunya sudah ada di
1: Shopee
0: ya. Sekali lagi, Di Tengah Dunia Yang Bising, Iovinisme, Catatan Filsafat untuk Anak Muda. Ya. Oke, okay, thanks banget Wens Wilson Parsin sama-sama. Untuk waktu dan kesempatannya walaupun dengan kesibukan yang kayaknya padat banget ya, tapi masih bisa hadir di Pro 2, thanks banget pokoknya ya. Dan teman Pro 2 semuanya, untuk teman-teman yang ada di RRI Ternate, Somlaki, Tual dan juga Bula. Setelah ini kita akan bergabung bersama dengan Kak Firman di RRI Bula. Tapi kita dengarkan dulu satu single dari penyanyi Mahalini. Sampai jumpa.

0: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Prodo FM, teman-teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Kita masih di siaran berjaringan Sore Ceria Korwil Nusantara 3 untuk RRI Ternate, RRI Saumlaki, RRI Tual, RRI Bula, dan RRI Ambon. Dan saatnya kita untuk bergabung bersama Kak Firman di RRI Bula.

0: Tapi sebagai seorang juara satu tilawah pada ajang MTQ tingkat Kabupaten Serang Bagian Timur beberapa waktu lalu, dan tentunya prestasi ini, kebahagiaan ini bukan cuma dirasakan oleh Ali, tapi juga keluarga, mungkin institusi Polri juga. Mungkin Ali bisa ceritakan sedikit untuk pendengar kita suasana apa ya, kebahagiaan diberikan prestasi ini. Oke.
1: Jadi saya ikut

0: Minggu, yeah. Minggu yang lalu. Itu alhamdulillah saya meraih juara satu, tapi ada satu tantangan itu lawan saya, adik saya sendiri.
1: Oh, adik juga.
0: Iya.
1: Memang luar biasa.
0: Jadi alhamdulillah kita berdua sama-sama raih juara. Saya juara satu, adik saya juara dua.
1: Iya. Dan ini untuk ketahuan sahabat Brodua dan pendengar semuanya bahwa memang keluarga Ali Fauzi ini, terutama keluarga ya Ahlul Bait ya dalam rumah, itu memang keluarga yang jago ngaji ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ayahnya ini juga seorang
0: Qori
1: internasional, juara 3 kalau nggak salah.
0: Ya,
1: dan juga pernah ngaji di hadapan presiden ya zaman itu, Pak SBY, dan beliau berhasil mewarisi ya kelahiran ini untuk anak-anaknya. Jadi itu bertarung sama adik. Kalau adik ikut di kecamatan mana?
0: Adik kemarin ikut dari kecamatan Tutuk Tulu.
1: Oh ya, oke. Okay. Dan Fauzi ikut di
0: kecamatan Bula.
1: Oke, okay. Dan alhamdulillah juara.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau boleh tahu, mungkin Ali Fauzi bisa ceritakan sedikit juga untuk sahabat-sahabat Produa, terutama untuk yang saat ini mungkin ingin juga ikut ajang MTQ ini. Kalau Ali ini memang belajarnya bagaimana? Gurunya langsung ke ayah atau guru di tempat lain?
0: Jadi waktu saya masih kecil, masih TK itu sudah diajarkan oleh bapak saya untuk ikro.
1: Iya, oke. Okay. Jadi alifba itu memang langsung diajarkan
0: iya,
1: sama ayah, oke.
0: Okay. Jadi alhamdulillah waktu TK itu sudah bisa mengelar huruf alif, ba, ta. Iya, jadi pas waktu SD itu bapak langsung coba naik ke Al-Qur'an. Jadi pertama naik ke Al-Qur'an itu belajar dari alif lam mim dulu.
1: Masya Allah, oke.
0: Okay. Alhamdulillah itu sekitar 2 bulan, 3 bulan langsung bisa. Okay. Jadi pas waktu itu, kalau tidak salah SD kelas 2 atau 3, itu langsung bapak coba ikut MTQ. Tapi waktu itu ikut tartil, masih tartil dulu.
1: Iya, oke.
0: Itu ikut pertama digeser, alhamdulillah juara 1. Terus lanjut lagi ke tingkat provinsi di Tual, alhamdulillah juara 1 lagi. Dan langsung ke nasional waktu itu 2014 di Batam.
1: Ya, luar biasa. Jadi Ali Fauzi ini bukan orang baru lagi di MTQ. Semua jenjang itu sudah dilewati, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan nasional. Dan tadi disinggung sama Ali itu, bahkan Al-Quran itu masih SD ya. Biasanya itu kan kita belajar proses apa namanya ikro ya, alif ba sampai ikro enam, itu ada yang bahkan sampai kuliah baru bisa masuk Al-Quran. Dan ini tergantung didikan orang tua di rumah. Dan memang ada pepatah yang bilang buah itu jatuh
0: tidak jauh dari pohonnya,
1: dan itu memang dialami, dirasakan oleh Ali Fauzi dan keluarga. Kalau boleh diceritakan sedikit untuk sahabat-sahabat di rumah, di rumah itu suasana seperti apa, Ali Fauzi? Dikontrol sama ayah atau bagaimana itu?
0: Jadi kalau misalnya waktu kecil sama kayak sekarang itu kan udah beda kan?
1: Iya, iya.
0: Jadi waktu masih sekolah itu kan jadi...
1: Kalau sekarang ayah sudah takut dari polisi ya?
0: Bukan takut. Tetap kalau orang tua, tetap orang tua.
1: Iya, iya.
0: Jadi waktu kecil emang sudah dididik. Jadi kita jadi terbiasa gitu. Kalau misalnya habis subuh kita baca-baca Al-Quran, murotal. Pokoknya harus ulang-ulangi. Jadi nanti kalau misalnya latihan tilawah itu pas selesai isya.
1: Iya.
0: Jadi saya, adik saya, dan juga ada murid-murid bapak juga yang lain. Biasa kalau malam Jumat, kalau tidak malam Minggu, ya biasa kita latihan sama-sama di rumah.
1: Dan itu rutin.
0: Iya.
1: Dan memang luar biasa. Semua orang mungkin bisa ngaji,
0: bisa.
1: Tapi untuk mendapatkan suara yang indah, kan ikut lomba ini harus suaranya bagus, nafasnya juga diatur. Selain itu juga hukum-hukum tajwidnya juga ini dilatih semua ya sama ayah gitu.
0: Benar.
1: Jadi dikontrol ya gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi misalnya, waktu mungkin ada rahasia-rahasia kalau suara nafas harus panjang, itu harus apa yang harus dilakukan? Dikasih dulu rahasianya.
0: Sebenarnya tidak ada rahasia kalau mengenai suara. Tapi kalau misalnya mau tampil begitu, itu jangan makan yang berminyak.
1: Oke, iya.
0: Pokoknya biar tidak ada gangguan suara gitu. Okay. Tapi kalau saya rasa semua orang suaranya bagus. Yeah. Yang penting ada kemauan untuk nggak belajar untuk mengaji, bertilawah.
1: Gitu. Dan rata-rata orang-orang berprestasi itu melewati proses panjang ya, tidak instan. Jadi pasti dia akan melewati masa-masa sulit, misalnya belajar bangun pagi tadi. Misalnya Ali bilang bangun subuh belajar, malam juga belajar, dan setiap ada waktu senggang itu selalu diisi dengan mengaji. Dan itu terlatih, terbiasa, sehingga pada saat mungkin tampil di ajang-ajang besar itu sudah terbiasa.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ada rahasia-rahasia lain? Ali, mungkin bisa diceritakan suasana dalam rumah.
0: Jadi selain di rumah juga saya pernah dilatih di pesantren. Waktu itu pas saya masih sekolah SMA di Jawa, terus waktu itu ada COVID. Saya 2 bulan bapak saya bilang ke saya, kalau misalnya liburnya panjang, mending ke pesantren aja. Ke pesantren, namanya Pesantren Al-Kausar di Tangerang, Banten. Saya guru di situ, Kiai Haji Muhammad Ali itu salah satu gurunya bapak juga. Jadi pas saya ke situ, ditanya sama Ustadz Ali, ini muka kamu mirip kayak murid saya, tapi namanya siapa? Kalau gak salah Rumah Loak. Langsung itu dibilang, ini anaknya Haji Aziz Rumah Loak ya, gitu. Nah siap, iya Ustadz.
1: Dan memang pesantren itu mungkin juga spesialis untuk melatih.
0: Iya, jadi pesantren itu khusus untuk tilawah.
1: Tilawah, Masya Allah. Dan banyak mungkin jebolannya yang sudah go internasional ya.
0: Iya, kemarin jebolannya itu semua juara 1 di tingkat nasional di IKN kemarin itu.
1: Masya Allah, luar biasa.
0: Itu peserta yang paling banyak juara 1 dari pesantren Al-Kausar.
1: Dan sekali lagi ya, sahabat-sahabat di rumah, teman-teman berdua, bahwa Ali Fauzi ini masih muda, anggota polisi, meskipun hari-harinya bertugas sebagai seorang polisi, tapi kecintaan terhadap Al-Quran sampai saat ini masih terus ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin bukan cuma hanya pada saat ikut lomba baru ngaji, tapi memang kebiasaan di rumah sampai hari ini juga terus dibaca gitu. Karena kan
0: sudah jadi
1: pahala juga dan ya.
0: Sudah jadi kebiasaan.
1: Kebiasaan. Oke. Okay. Nah, Ali Fauzi, kan kalau ikut-ikut lomba kayak gini itu di institusi atau atasan itu memang membolehkan atau gimana mungkin?
0: Silakan. Alhamdulillah selama saya masih bisa ikut dan
1: tidak mengganggu
0: pekerjaan saya. Iya. Alhamdulillah atasan saya juga mengizinkan karena ini kan mengikuti kegiatan keagamaan. Jadi diizinkan, alhamdulillah.
1: Dan sebenarnya itu kebanggaan juga untuk institusi. Di saat mungkin orang melihat mirip tentang polisi yang misalnya ya mungkin kesannya marah-marah, jahat di jalan, ya kan bisa tangkap orang. Tapi ada juga polisi yang humanis, yang bisa ngaji, yang bisa bikin orang tentram hatinya ketika membaca Al-Quran, ya seperti itu. Nah, untuk membagi waktu itu bagaimana?
0: Kalau saya biasa kalau di kantor, kalau misalnya piket itu kan, kalau misalnya waktu kosong itu diisi sama itu.

0: dia bisa mengulang-mengulang, jadi tidak hilang. Yeah, okay. Walaupun kita sambil bertugas, yeah, sambil kita ngaji juga.
1: Iya. Yeah, yeah. Dan informasi juga untuk sahabat-sahabat semuanya bahwa Ali Fauzi ini juga dulu sebelum tugas ke Bula, yeah, juga sempat di Ambon, sempat mungkin ya, satu berapa bulan ya?
0: 9 bulan
1: dan sempat tugas. Ada ajang MTQ juga di sana. Ali juga sempat ikut.
0: Iya, yeah, benar ya.
1: Mewakili kota Ambon.
0: Mewakili Kabupaten Kepulauan Aru.
1: Kepulauan Aru.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Dan juara juga.
0: Juara tiga.
1: Oke. Okay. Intinya semua ajang MTQ itu tuntas lah. Tapi memang kalau Laski enggak ya?
0: Kalau Laski juga kemarin ikut di tiket nasional di Bogor. Ya, kemarin ikut.
1: Oke. Okay. Dan prestasi Ali Fauzi inilah yang membawanya menjadi anggota Polri ya. Selain dari memang kriteria-kriteria yang sudah terpenuhi, tapi ada plus lain, ada nilai-nilai lain ya, misalnya keahlian lain gitu ya, untuk ngaji gitu. Mungkin bisa diceritakan.
0: Kalian
1: iya, misalnya ngaji sertifikat, mungkin pada saat tes disuruh siapa yang punya bakat.
0: Oh, siap. Jadi waktu pengalaman saya waktu pertama kali tes itu saya mencari informasi di Instagram.
1: Iya.
0: Ini ada pembukaan tes Polri nih. Wah, ada jalur prestasi. Alhamdulillah di situ salah satunya ada jalur prestasi MTQ. Dan saya coba ikut.
1: Masyaallah.
0: Alhamdulillah waktu itu saya pakai sertifikat, waktu itu sertifikat MTQ juara 2 remaja di Tanimbar. Iya. Waktu itu mewakili SPT waktu itu. Iya. Jadi alhamdulillah tes alhamdulillah diterima. Masya tapi Allah. Waktu tes itu juga di tes ngajinya juga. Iya. Alhamdulillah waktu itu langsung di tes sama Kapolda.
1: Dan Kapolda. Kapolda siapa? Pak Fahrudin.
0: Sesudah Pak Fahrudin waktu okay, itu.
1: Iya. Oke. Lanjut. Oke. Okay. Dan sekali lagi tentunya jika kita punya bakat dan prestasi itu harus dikembangkan. Siapa tahu dengan itu menjadi sarana kita bisa meraih impian dan cita-cita. Dan telah terbukti Ali Fauzi saat ini Al-Qur'an membawa kebaikan untuk Ali Fauzi, menerangi jalan kehidupan Ali Fauzi, dan saat ini bertugas sebagai anggota polisi. Dan tadi sempat cerita sama Ali Fauzi, ternyata karena ayahnya seorang Kori, adik-adiknya juga Kori, dan memang di rumah itu penuh dengan piala ya dan penghargaan. Oke. Okay. Benar ya? Oke. Okay. Nah, Ali Fauzi kan di polisi atau tentara itu kita tahu itu disiplin, belajar disiplin. Nah, kira-kira ada Al-Qur'an, ada ayat atau mungkin kira-kira Ali bisa mengambil hikmah dari Al-Qur'an ini yang kaitannya dengan disiplin di kantor misalnya. Misalnya tadi Ali Fauzi sempat singgung kalau kita belajar kita memang harus bangun subuh tepat waktu, merutinkan, melazimkan membaca Al-Qur'an di jam-jam tertentu, dan itu mungkin kebiasaan-kebiasaan baik itu ternyata dimudahkan pada saat Ali bekerja sebagai anggota polisi, disiplin. Ya, mungkin bisa diceritakan.
0: Saya juga kalau misalnya kerja, jadi alhamdulillah kalau misalnya jadi kebiasaan. Iya. Jadi sebelum saya jadi anggota Polri, itu juga saya sudah terbiasa untuk bangun subuh. Jadi ketika pas sudah kerja, alhamdulillah ketika bangun subuh kita bisa masuk kantor lebih awal. Jadi alhamdulillah tidak pernah terlambat. Alhamdulillah.
1: Oke, dan alhamdulillah Ali merasa senang menjadi seorang Kori.
0: Saya sangat
1: juga.
0: Sangat merasa senang. Alhamdulillah dengan didikan dari bapak saya juga merasa bersyukur. Saya sangat berterima kasih banyak kepada orang tua saya. Sudah mendidik saya dari waktu kecil dengan Al-Quran.
1: Masya Allah.
0: Dan alhamdulillah sekarang juga saya merasakan, pokoknya merasakan kenikmatannya, alhamdulillah. Bisa berangkat kemana-mana, dibayar oleh negara, pokoknya dari uang makan, uang semua, uang transportasi, uang nginap, semua kita tidak keluarin dari uang kita.
1: Iya.
0: Dibiayai pokoknya, alhamdulillah.
1: Oke, dan tadi sempat di awal kita bilang bahwa memang bukan cuman keluarga yang senang, tapi juga institusi, sebab hal ini juga orang kan tanya anggota polisi mana, Polres Serang Bagian Timur, dan itu kebanggaan juga untuk Polres Serang Bagian Timur. Nah, Ali Fauzi mungkin bisa dispil sedikit, mungkin ada ayat Al-Quran yang paling Ali Fauzi suka ketika dibaca, atau mungkin sempat bisa kemarin pada saat lomba, atau mungkin bisa suaranya lah.
0: Bisa.
1: Bukan emang film, makasih penilaian, tapi mungkin mudah-mudahan bisa buat kita di suasana sore hari ini menjadi

0: ini mendengar sekalian sahabat-sahabat berdua suara Ali Fauzi yang membawanya menjadi seorang juara satu tilawah kategori dewasa, kategori remaja ya, tingkat Kabupaten Serang bagian timur. Ali, sampai di titik ini pernah merasa puas dengan prestasi ini atau mungkin ingin dicoba-coba lagi go nasional dan internasional, ikut jejak ayah?
1: Yang saya ingin
2: kepada itu, saya
1: ingin seperti bapak saya.
0: Iya, oke.
1: Sudah, alhamdulillah sudah mengikuti ajang MTQ maupun LASKI nasional. Tapi saya ingin seperti bapak saya sampai ke internasional. Allah, saya berjuang, saya melatih lebih ke depannya, lebih berlatih terus untuk bisa seperti bapak saya.
0: Dan itu yang membuat semua orang senang sekali lagi, karena semua itu bukan instan begitu, tapi melalui proses harus pernah merasakan kekalahan biar bisa belajar kira-kira kekurangan saya di mana. Ali, mungkin pada saat ikut pertandingan di semua tempat lah, di Ambon pernah, di Tanimbar juga pernah, di bola, Anda gak merasa teman atau yang lain, suaranya juga luar biasa, itu untuk memotivasi diri Ali untuk bisa gitu?
1: Pernah, iya,
0: artinya mengakui kelebihan dan kehebatan orang lain itu juga?
1: Iya, ada. Salah satunya waktu itu pernah saya ikut di tingkat Kabupaten Tanimbar itu, itu ada lawan saya, itu dia pernah mengikuti habis 30 juz juga, suaranya bagus. Dia dari Tulehu, namanya Zaki. Dan terus dia ikut di lawan remaja juga. Itu salah satu lawan saya yang buat saya untuk motivasi diri saya bahwa wah, dia juga bisa bagus. Jadi saya juga harus bisa lebih bagus juga dari dia, begitu.
0: Kan orang-orang hebat, orang-orang sukses itu juga mengakui kelebihan kehebatan orang lain. Jika kita merasa kita paling hebat, maka sejatinya kita sudah kalah di situ ya, Ali Fauzi. Nah, Ali Fauzi, jika

0: hari bergaulnya harus begini-gini ya. Harus ada catatan-catatan khusus enggak?
1: Iya, ada
0: pernah. Salah bergaul juga kadang-kadang juga merusak semua yang
1: iya.
0: Sudah jadi, diraih ya.
1: Jadi alhamdulillah sekarang bapak saya cuma kasih ingat karena iya. Namanya orang tua ya pasti iya. mengingatkan anaknya kan. Jadi alhamdulillah saya kan sekarang sudah jadi anggota Polri. Jadi kalau tugas Polri kan ada yang bersifat rahasia, iya. ada yang ini. Jadi iya. bapak cuma sampaikan kalau bergaul boleh bergaul. Yang penting tahu batas, tahu iya. mana yang benar, mana yang salah.
0: Iya.
1: Jadi bisa diambil.
0: Iya. Itu. Iya. Dan sebenarnya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu Al-Quran bisa membimbing hati mereka, bisa membuat hati mereka lebih terang, melihat mana yang hitam, mana yang putih. Dan alhamdulillah sampai saat ini terjaga.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, dan tentunya kalau lebih dalam nih saya ingin tanya, ada nggak misalnya dari orang tua, dari ayah, dari ibu ingin Ali Fauzi untuk cepat menikah?
1: Kalau itu untuk saat ini belum.
0: Belum ya?
1: Iya, belum okay. ada.
0: Ya, yang pasti orang akan melihat semua itu. Misalnya yeah. ini seorang polisi, punya prestasi, agama yang bagus, dan tergantung Ali Fauzi memilih yang
1: yeah. ya.
0: Nah, Ali Fauzi, ini ayah mewarisi kebaikan Al-Qur'an untuk yeah. Ali Fauzi. Ali Fauzi juga mungkin kedepannya ingin melakukan hal yang sama untuk misalnya punya anak, punya keturunan.
1: Pasti,
0: untuk
1: pasti ya.
0: Menjaga warisan ilmu
1: iya,
0: ini ya.
1: Pasti. Okay. Pokoknya insya Allah saya juga pengen seperti ayah saya yeah. menjadi ayah yang mendidik anak-anaknya dengan yeah. Al-Qur'an.
0: Yeah. Kalau mama juga mendukung semua.
1: Kalau ya. Mama juga mendukung, yeah. alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Dan punya adik siapa namanya?
1: Muhajir.
0: Jadi Muhajir sama Ali Fauzi ini sama-sama ikut ajang MTQ, sama-sama tilawah kategori remaja dan awangnya yang juara. Oke, dan sekali lagi sahabat-sahabat berdua dan pendengar di mana saja berada, yang lagi kita punya kebanggaan untuk Ali Fauzi, seorang polisi seorang bagian timur yang bisa meraih juara satu tilawah remaja. Dan ada kabarnya mungkin lanjut ke provinsi ya.
1: Iya, setelah lebaran tanggal 13 Mei.
0: Iya.
1: Tanggal 13 Juni.
0: Iya, oke. Okay. Biasanya kalau gitu itu juga nanti minta izin di kantor.
1: Iya, minta izin di kantor.
0: Pemberitahuan juga untuk
1: Kapolres. Nanti disurati ke kantor, iya. surat izin ke Kapolres.
0: Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Terakhir, Ali Fauzi, apa pesannya untuk generasi muda, untuk teman-teman polisi, untuk lebih mendekatkan diri atau mencintai Al-Quran?
1: Pesan saya untuk generasi muda berikutnya, pesan saya, cobalah untuk belajar Al-Quran karena Al-Quran adalah satu ilmu agama yang wajib untuk kita ketahui. Insya Allah kalau misalnya ada kemauan, karena kalau kita manusia baca Al-Quran itu kan dapat pahala juga.
0: Iya.
1: Yang penting ada kemauan. Kalau ada kemauan, insya Allah bisa.
0: Iya benar, karena bukan cuma juara yang kita cari atau pahala atau uang, tapi karena ada pahala besar di sana. Karena kalau dalam Islam, dalam agama itu kan satu ayat, satu huruf itu dihitung 10 kebaikan.
1: Iya benar.
0: Dan itu yang harus

0: kasih Ali Fauzi Rumalowak Putra Haji Asis Rumalowak, seorang Kori internasional dan punya anak-anak juga Kori, dan warisan ilmu ini warisan yang baik yang diwarisi oleh beliau. Mudah-mudahan bukan cuma kalian aja, tapi untuk seluruh tetangga masyarakat yang ada di Serang Bagian Timur menjadi generasi yang cinta terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan prestasi itu, bakat itu, membawa kita pada impian-impian kita, meraih prestasi, meraih cita-cita kita sebagaimana Ali Fauzi telah melakukan itu. Amin. Dengan prestasi Al-Quran ia menjadi seorang anggota Polres Serang Bagian Timur. Terima kasih Ali Fauzi.
1: Terima kasih Pak.
0: Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan kami. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik dan narasumber yang berbeda.

Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bulak.

0: Okay, Pro 2 FM untuk siaran berjaringan sore ceria Korwil Nusantara 3, RRI Ternate, RRI Somlaki, RRI Tual, dan RRI Bula, serta RRI Ambon. Akhirnya kami pamit. Sampai jumpa lagi di siaran berjaringan sore ceria Korwil Nusantara 3 di minggu depan 25 Mei 2026. Dan yang pastinya tetap sukses untuk teman-teman semuanya. Tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Demikianlah acara Sore Ceria, siaran berjaringan

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro 2, kamu baru saja ikuti jalannya sore ceria berjaringan di Koril Nusantara 3 di sore ini ya. Menempatkan kita di menit ke-2 bergeser dari pukul 18. Aku bakal temani kamu teman Pro 2 dengan sejumlah lagu-lagu pilihan menarik tentunya untuk kamu di saat ini. Kita awali dari DSP dengan Wong Sepele temani kamu.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena

Ya teman per 2 menit ke 15 bergeser dari pukul 18 di saat ini ya. Selamat sore jelang malam untuk kamu juga yang sudah memilih berada di rumah menikmati waktu istirahat kamu juga di saat ini. Anyway, teman per 2, bagaimana dengan apa ya? Aktivitas kamu atau pekerjaan kamu di hari ini, apakah memang it's well running, berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan memang yang sudah terplanningkan, atau ada beberapa apa ya tantangan yang perlu kamu lebih keras lagi untuk survive, berjuang selama masih punya ada semangat dan apa ya kesempatan. Okay, kita gaskan teman berdoa. Aku masih tepatnya kamu juga teman berdua. Tentu di saat ini, nanti tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Teristimewa Raisya temannya kamu.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya jangan-jangan ada yang nanti baper juga ya kalau mikir kalau kamu cinta sama aku. Satu lagu baru saja temani kamu, teman perdua dari Yungkai, menempatkan kita di menit ke 24, bergeser dari pukul 18 di saat ini, teman perdua. Anyway, aku mau shout out juga untuk kamu yang juga mungkin masih tetap stay di tempat kerja ya, dan bentar lagi baru akan selesai kerja. Tetap semangat, pastikan bahwa semua pekerjaan bisa dikerjakan hari ini. Beberapa apa ya, tantangan pekerjaan pun sudah harus ditaklukkan, teman perdua, sehingga kamu bisa pulang ke rumah dengan hati yang lega karena bisa menyelesaikan semua tantangan pekerjaan kamu dengan baik dan benar. Anyway, ini satu informasi juga aku hadirkan juga untuk kamu, teman perdua, terkait dengan Menteri Kebudayaan yang menyebut museum harus menjadi penggerak ekonomi budaya. Teman perdua, Menteri Kebudayaan Fadli menegaskan museum kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai infrastruktur kebudayaan dan penggerak ekonomi budaya. Ya, Bud Fadli menilai museum memiliki peran strategis sebagai ruang publik yang menjembatani antar generasi, antar budaya dan antar bangsa, serta menjaga ingatan kolektif di tengah perkembangan teknologi saat ini. Kemudian, Kepala MCB Indira Estianti Nurjadin menyebut museum harus menjadi ruang dialog yang mempertemukan masa lalu dan masa depan, sekaligus mendorong saling memahami di tengah keberagaman masyarakat. So, apa yang kamu pikirkan tentang museum? Aku yakin bahwa dengan pemahaman seperti ini pun museum kita tetap menjadi penggerak ekonomi budaya dan tentu apa ya, melestarikan yang namanya local wisdom atau kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah kita, bahkan di negara kita sendiri.

0: Maci, tum pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut
2: sudah.
1: Iya, ya, sudah.
0: Panas.
1: Yuduh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara, baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Maybe it's make-believe, maybe it can't be true. I try to tell myself I'm not alone with you. Thought that I knew everything. 94,5 MHz Pro 2 Tual, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 menit 36 bergeser dari pukul 18. Yang lagi di jalan juga hati-hati ya, bisa tiba di rumah dengan selamat. Kamu pun walaupun capek tapi tetap fokus ya. Apalagi yang memang lagi berkendara dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4, ya harus memang benar-benar apa ya, dipastikan harus fokus gitu. Kita kalau gagal fokus, aduh jangan sampai deh. Mungkin saja di sore ini jalanan juga cukup ramai, atau ke memang penerangannya agak kurang, jadi mengganggu apa ya, penglihatan kamu. Ini juga harus diperhatikan teman Pro 2. Anyway, aku masih terus hadirkan beberapa lagu pilihan teman Pro 2 hingga nanti jelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Aku bakal pamit. Teman Pro 2, satu informasi aku hadirkan dulu temani kamu. Ini datangnya dari Wamenkomdigi mengenai bagaimana perkembangan teknologi dan ancaman kualitas informasi. Ada apa gerangan? Teman Pro 2, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Beliau mengatakan bahwa krisis industri media tidak sekedar persoalan bisnis perusahaan pers, namun menurutnya industri media saat ini menghadapi tantangan untuk berkembang di tengah perkembangan teknologi digital. Wamenkomdigi Nezar menilai tantangan tersebut menimbulkan pertaruhan besar industri media dalam kualitas informasi publik dan ruang demokrasi digital. Oke, dan ia menuturkan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital saat ini. Bahkan disrupsi teknologi digital, beliau mengatakan telah mengguncang fondasi bisnis media, baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Ya, kita berharap semoga ya, ini bukan menjadi sebuah tantangan, tapi kita lihat sebagai hal positif untuk bagaimana memajukan industri media yang ada di tanah air. Aku bakal temani, hadirkan kamu lagi teman Pro 2, tentu masih temani kamu dengan Babies Monster ya, with Stuck in the Media, dan juga Andra and the Backbone with Tak Ada Yang Bisa. Say it's true. Oh, all this time we've been together.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna.
1: Hah?
0: Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Lu ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang,

0: pecah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

94,5 MHz Produa Tual, teman terbaik kamu masih kembali menemani teman Produa untuk edisi hari ini. Ya, Tiara masih kembali temani kamu, teman-teman Produa untuk malam hari ini, menemani teman-teman Produa di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Untuk teman-teman Produa, ya, selamat malam, selamat beristirahat, selamat menjalankan tugas juga. Pokoknya semua aktivitas di malam hari ini semoga berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana kita ya. Ya, teman-teman Produa, Tiara bakalan temani kamu dengan rangkaian informasi nih yang pastinya akan dibalut dengan beberapa tembang manis pilihan yang sudah dispesialkan khusus untuk teman-teman Produa nantinya. Baik, teman Produa, satu informasi kembali Tiara hadirkan di ruang dengar kamu, teman-teman Produa.

Kementerian ESDM Laude Sulaiman menegaskan harga LPG subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menegaskan harga LPG dan BBM bersubsidi tidak akan mengalami penyesuaian hingga penghujung 2026. Ya, teman Pradua, diketahui pada perdagangan Senin pada tanggal 16 Mei, nilai tukar rupiah tercatat melemah 33 poin atau 0,19% menjadi 17.630 per dolar Amerika Serikat. Ini jika dibandingkan posisi sebelumnya 17.597 per dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Laude memastikan mekanisme impor LPG dan minyak tetap berjalan sesuai prosedur. Pemerintah menilai pelemahan kurs tidak akan mempengaruhi kebijakan harga energi bersubsidi dalam waktu dekat.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Masih di Produa Tual, teman terbaik kamu kembali menemani teman Produa untuk edisi hari ini dengan beberapa informasi teman Produa. Iya. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menerima audiensi pengemudi ojek online asal Jambi. Dalam pertemuan tersebut, komunitas Ojol Jambi mengusulkan pembentukan organisasi nasional bernama Ojol Nusantara. Kakor Lantas di hadapan perwakilan Ojol menyampaikan dirinya menjalankan tugas Kapolri mengubah wajah Polri. Menurutnya, Polri harus menjadi institusi yang melayani dan aktif membangun komunikasi dengan masyarakat. Ia mengatakan, pendekatan lalu lintas saat ini tidak hanya berorientasi pada penegak hukum semata. Pendekatan tersebut juga mengedepankan edukasi keselamatan dan kedekatan dengan masyarakat. Irjen Pol Agus menjelaskan program Polantas Menyapa menjadi langkah memperkuat hubungan dengan komunitas otomotif dan ojol. Program tersebut juga menjadi ruang mendengarkan langsung aspirasi pengemudi berbagai daerah. Ia mengatakan dirinya telah bersilaturahmi ke Medan, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, hingga ke Jambi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendengarkan langsung aspirasi pengemudi ojol di berbagai wilayah. Dalam kesempatan itu, Kakor Lantas mengapresiasi kekompakan komunitas Ojol Jambi yang datang langsung ke Jakarta. Menurutnya, semangat tersebut menjadi contoh positif membangun organisasi yang solid dan terarah.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

94,5 MHz Pro 2 Tual, teman terbaik kamu masih kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Satu informasi kembali Tiara hadirkan di ruang dengar kamu teman Pro 2. Siapa sih yang tidak kenal dengan Sal Priadi? Penyanyi Sal Priadi ini sangat fenomenal karena lagu-lagunya itu punya ciri khas tersendiri ya teman Pro 2. Hit seperti Ada Titik-Titik di Ujung Doa, terus Gala Bunga Matahari, dan masih banyak lagi ya teman Pro 2. Ya, dan kali ini dia kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi Kerja Lagi. Ya, lagu ini lagu tersebut ini menjadi soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantisnya sebelumnya. Ya, lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan lembur. Video lirik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak rilis bertepatan dengan Hari Buruh. Nama Sal Priadi sendiri belakangan sering banget menjadi perbincangan ya di media sosial karena lagu-lagu populernya yang tadi sudah Tiara sebutkan berbeda dari lagu-lagu terdahulu seperti Gala Bunga Matahari, Titik-Titik di Ujung Doa, dan Ya Sudahlah ya. bukan punya Bondan Prakoso. Emang sih punya lirik yang mirip. Bukan lirik mirip lagi tapi sama banget ya. Judulnya sama tapi beda maknanya dan punya ciri khas berbeda juga. Dan ya, lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini dibuka dengan lirik yang familiar sejak masa kecil tetapi dibawakan dengan nuansa muram. Lagu tersebut juga menggambarkan realitas pekerja yang menghadapi tekanan dan kelelahan dalam keseharian.

nyata berbekas nanti. Atau mau menurut untuk jaya raga apa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: aja kayak kecil.
1: Kecil-kecil, tapi hebat. Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.

0: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
0: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lupa
2: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

teman Pradua untuk edisi hari ini dengan satu informasi teman Pradua. Menbud Fadli menegaskan museum harus menjadi ruang pemulihan kedaulatan budaya melalui penghidupan kembali makna warisan budaya hasil repatriasi. Pemerintah pada 2025 memulangkan 28.131 fosil dan catatan koleksi dari Belanda sebagai bagian penting sejarah repatriasi. Ya, warisan budaya Indonesia yang kini dipamerkan di Museum Nasional Indonesia. Staf ahli hubungan antar lembaga Ismu Nandar mengatakan proses pemulangan fosil manusia Jawa dilakukan bertahap hingga Juni 2026

0: Berhenti! Jangan kau lari! Tunggu!
1: Maaf, abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya, tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
1: Oh iya ya abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih lah.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.

94,5 MHz Pro 2 Tual, teman terbaik kamu masih kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Pastinya dengan satu informasi teman Pro 2, pemerintah bersama masyarakat Indonesia akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitas pada Rabu 20 Mei 2026 mendatang. Banyak masyarakat Indonesia bertanya-tanya apakah tanggal 20 Mei 2026 akan menjadi hari libur nasional. Nah, ada jawabannya teman Pro 2. Jadi pada tahun 2026 ini menjadi momentum perayaan Harkitnas ke-118 tahun. Momen ini menjadi salah satu hari penting dalam kalender nasional yang selalu diperingati setiap tahunnya di Indonesia. Oleh karenanya, banyak masyarakat mencari tahu apakah peringatan Harkitnas 2026 merupakan hari libur atau tidak. Hari Kebangkitan Nasional diperingati pada 20 Mei untuk mengenang lahirnya semangat persatuan dan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Tanggal ini merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Ya, melansir dari sumber resmi pemerintah dan arsip sejarah nasional, Budi Utomo menjadi salah satu organisasi modern pertama yang mendorong kebangkitan nasional. Budi Utomo mendorong kebangkitan nasional melalui pendidikan dan perjuangan sosial. Peringatan ini ditetapkan secara resmi sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui Kepres nomor 316 tahun 1959. Sejak saat itu 20 Mei diperingati setiap tahun sebagai pengingat pentingnya persatuan dan semangat membangun bangsa. Hari Kebangkitan Nasional yang

sedikit tambahan teman Pradua, ketentuan ini telah diatur dalam keputusan Presiden Kepres nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Aturan itu, dalam aturan itu, Harkitnas termasuk dalam daftar hari nasional yang diperingati tanpa diliburkan.

0: Gak di tempat. Gak ada di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
2: Enak banget.
1: Seger gak?
2: Seger banget.
1: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
1: iya.
2: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
1: Yoi.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
1: Ya.
0: Satu,
1: ya. Dua, ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa?

Masih di Pro 2 Aktual, teman terbaik kamu kembali menemani teman Pro 2 dengan satu informasi. Teman Pro 2, Hari Museum Internasional 2026 mengangkat tema Museum Menyatukan Dunia yang Terpecah. ICOM atau ICOM menilai museum berperan untuk memperkuat dialog, inklusi, dan juga perdamaian global. Hari Museum Internasional 2026 mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iya, teman Pro 2, museum dinilai memiliki peran penting menjembatani kesenjangan budaya, sosial, hingga geopolitik di berbagai negara saat ini. Selain itu, museum juga menjadi ruang pembelajaran terpercaya untuk memperkuat saling pengertian dan antar komunitas dunia.

Ya, teman Pradu, ada beberapa penjelasan mengenai tema Hari Museum Internasional 2026 yang diperingati setiap 18 Mei. Melansir dari International Council of Museum atau ICOM, tema tahun ini menekankan tentang pentingnya persatuan dan dialog global.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib

0: Perkenalkan, nama aku Belajar. Aku biasa ada di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di perpustakaan, dan juga ada di rumah. Manfaatku sangat banyak. Aku bisa membuatmu cerdas dan pintar, dan memiliki banyak ilmu. Tapi sayangnya, kamu malah milih bermain daripada aku. Padahal, kalau kamu belajar, kamu bisa menjadi orang sukses demi masa depanmu dan menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, bangsa.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: back to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Pertama kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang. Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP
1: akhirnya.
0: Pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah sebelum ada
0: EP, ya. Iya kan satu, yang satu single. apa judulnya?
1: Sepakat berpisah.
0: Wah. Bener. Eh tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti
1: asli dari Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ya nih?
1: Boleh dong. Boleh.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba.
0: Apa?
1: Sering.
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: ada ya?
1: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya, enggak lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya, sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya, ya. Oh iya iya, berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan ya, keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri, kita ngomongin soal musik deh. Sebenarnya kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil, umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran? Berarti maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang... Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener
1: tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Benar sih.
1: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda banget,
0: mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya, apa tuh bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan. Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu. Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima nggak ya? Itu sih.
0: Iya,
1: walaupun aku nggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka, alhamdulillah. Tapi ya harapannya tetap bisa disuka lah.

0: bisa diterima.
1: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing tulus aja lah. Yeah. Ya. Tapi itu karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Yeah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
0: Buat EP? Seisi Dunia Cemburu. Seisi Dunia Cemburu.
1: Alright, Seisi Dunia Cemburu.
0: Nama EP-nya kan?
1: Nama EP-nya, iya, betul. Seisi Dunia Cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman Rodo. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya. Jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, iya. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong,
1: ada Tisa Piani,
0: Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa sin doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi ini. Gini, yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu ya kan. Sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu kan, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta.
1: Sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misal punya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: akhirnya
1: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Karet. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Okay.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yeah.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Yeah.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku, ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener. Tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyaklah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya, benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengin seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana
1: ada lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada enggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu.
0: Benar.
1: Okay. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan, tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Mungkin kita bakal dengerin dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Let's go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, benar-benar
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, atau mungkin PDKT-an, atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja gitu iya. Kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, benar. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Betul.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright. Berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Kayaknya. Beri Aku Tanda dulu. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul.
1: Kayak
0: bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku
0: di
1: hidupmu?
0: Oke, berarti kayak apa ya?
1: Jadi mau nggak jalanin hubungan sama gue nih? Gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke, okay. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
1: nih. Ini udah nih.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Dia. Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Jadi kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh, kok makin cinta dia gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari astaga berarti ke seisi dunia cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: sebenarnya ini
0: nih?
1: Nyambung gak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: Alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia pergi.
0: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Gitu. Oke, okay. Udah ya berarti. Itu ya, itu kenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Yeah,
0: alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid Question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Paling
0: berani. Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor. Alright. Oke.
1: Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan.
0: Oh iya. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang senang aja gitu kan.
1: Enggak
0: stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil
0: pengen ini. Yaudah gitu kan. Minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit ya.
1: Aduh.
0: Alright, iya sih. Emang masa kecil lo pasti selalu indah gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misalnya lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
1: Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sudah sih.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: tapi emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Heeh.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh.
0: Heeh.
1: Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya. Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu juga, lumayan
0: lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar apalagi siang-siang gitu kan.
1: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara, motor, mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Apapun, awalnya papa udah jangan jangan musik, kamu usaha aja, jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah, kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah, okay, yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow. Bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah, yeah, kan?
1: Iya
0: yeah,
1: benar.
0: Benar kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle aja semua gitu kan? Benar-benar. Gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat, yes, buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mm-hmm, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu
0: ke
1: deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya yeah, bener. Oh, apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Banyak sih kalau kita sih bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, yeah, bener kan? Ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin, yeah, gitu kan. Bener.
1: Oh, wow, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa,
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi, oh, kita ya, manifestasi.
1: Ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi, mm-mm, bersama 1 juta penonton. Enggak juga lah. Ya, ratusan ribu lah.
0: Mm-mm.
1: Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak, yes, ada tidak ada kekacauan.
0: Mm-hmm.
1: Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: orang tua bangga semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika yeah, mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah, lagu kita, relate yeah, gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya yeah, di situ.
0: Benar-benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang, gue lagi, eh lu hafal lagu gue?
0: Itu kayak, iya, paham. Iya sih, oke sih, benar. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Bener ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan. Ya,
1: terbarukannya dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya. Semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada gak sih pesan-pesan atau yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: Wih.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay. Alright. Oh berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya,
0: kebanyakan
1: ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Okay. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun karena ya berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Enggak semua
0: orang bisa.
1: Iya
0: kan?
1: Benar ya.
0: Benar kan? Iya. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya gak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu
1: pasti,
0: bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya ya. Urusan-urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Benar.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Benar. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke. Okay.
1: Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke.
1: Iya. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Yang ngegambarin banget ya.
1: Iya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu
0: udah bisa di YouTube. Ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, pokoknya dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih udah banyak main-main.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih
0: selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye-bye. Bye bye.

Selamat malam Pro Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Selamat malam Jakarta. Welcome back di Jaga Malam. Temenin sama gue tentunya di Rama, nemenin lo di jam 8 ini sampai nanti di jam 12 malam. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi pastiin lo duduk santai, cari posisi ternyaman lo, karena kita masih bakal seru-seruan sampai nanti jam 12 malam ya. So keep tune in terus di 105 FM Pro 2 Jakarta di Jaga Malam barengan sama gue, Edi Tama.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

Kedua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ritual, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu terima lamaran si Juan itu.
6: 94,5 FM Pro 2 RT.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lupa
2: 94,5 FM. Produknya.

0: siapa ya? PR Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity.

0: Inside your apartment.
1: Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

ya sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Senin 18 Mei 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Anda, Tiara Rahandra, bersama rekan operator studio Bung Arif Tuda, yang bertugas di pemancar Bung Etus Rahareng, mengucapkan selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Program 2.

Selamat pagi teman Produ FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program A2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Produ pada pagi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Teman Produ, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Henry David Toreo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Pagi-pagi, selamat pagi dan jumpa lagi teman perdua di pagi ini. Mereka Kuigo. Proto Studio pagi ini kita bersama dengan Bung Samsudin Oherat dan rekan kami di Pemancar Fun. Hadir teman-teman perdua di hari ini Selasa 19 Mei 2026. Iya, teman perdua, aku bakal hadirkan juga sajian lagu-lagu pilihan temani kamu hingga nanti jelang pukul 6 pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya. Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Kakek masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu. Selamat pagi.

secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi teman-teman berdua. Menit ke 5 bergeser dari pukul 6 ya. Sudah mulai pagi. Tadi kamu pun harus lebih bersemangat lagi untuk mulai aktivitas kamu di pagi ini teman-teman berdua. Jangan mager, walaupun memang tadi sempat diguyur hujannya untuk wilayah Kota Langgo dan sekitarnya.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cak.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kawan-kawan perdua di menit ke 40 bergeser dari pukul 6. Yang sudah prepare juga untuk ke sekolah di pagi ini, ayo lebih siap lagi teman perdua. Pastikan kamu udah sarapan dan semua beberapa kebutuhan sekolah kamu juga udah tercover di tas sekolah kamu ya. Jangan lupa minum air putih juga, sangat penting untuk menjaga tubuhmu agar tetap terhidrasi. Selamat pagi dan semangat pagi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Menit ke 14 bergeser dari pukul 7 di pagi ini. Selamat pagi. Pagi teman berdua. Tidak ada sesuatu yang lebih menyemangati kamu ketika kamu tuh bangun pagi dan di apa ya, berikan selamat pagi. Diberi ucapan selamat pagi itu jadi mood booster tersendiri juga untuk kita memulai aktivitas kita di pagi nih teman berdua. Yang ke kampus buruan ayo. Mungkin bentar lagi ya sudah harus ke kampus teman berdua. So, kamu lebih harus lebih memaksimalkan persiapan kamu juga. Jangan lupa sarapan penting. Tugas-tugas yang sudah dikerjakan juga harus siap-siap untuk dibawa. Dan nanti kamu pun bisa lebih semangat lagi untuk ya menjalani aktivitas kamu di pagi ini.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km.

Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam tiga kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut, mereka simpan.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa menggantikan.

0: Selamat pagi untuk kamu teman berdua di pagi ini, tepat di jam 8 yang sudah mulai beraktivitas ya. Atau memang sebagian antara kamu juga yang masih di rumah, bentar lagi bakal ke kampus ataupun ke tempat kerja teman berdua. Selamat pagi, semangat pagi untuk kamu. Di Kota Langgur dan sekitarnya juga sudah cuacanya sudah cukup cerah ini. Aku yakin bahwa kamu lebih termotivasi lagi untuk memulai aktivitas kamu di pagi ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: yuk.
1: Kenapa?
0: Yuk, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Bilan 4,5 FM.

0: boost.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang

Pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kawan-kawan Pro 2. Menit ke 26 bergeser dari pukul 8 di pagi ini ya. Selamat pagi juga yang sudah mulai beraktivitas ya di pagi ini teman Pro 2. Dipastikan kamu pun bisa lebih semangat lagi untuk menjalankan aktivitas kamu di pagi ini. Banyak kegiatan yang kamu kerjakan di hari ini. Jangan lupa juga tetap semangat, minum air putih yang banyak, dan yang pasti sarapan tepat waktu. Kemudian kamu juga udah harus apa ya, lebih in lagi untuk menjalankan aktivitas kamu di pagi ini. Fokus intinya teman berdua.

0: Tony Jones.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Menit ke 41 bergeser dari pukul 8 di pagi ini. Teman perdua, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang juga pasti tetap stay tune di 94,5 MHz Pro 2 RR itu.

Tuan, perlu ada satu kejadian yang tercatat. Ini dunia mencatat salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat pada 18 Mei 1980. Fenomena tersebut merupakan erupsi Mount St. Helens di Amerika Serikat. Mengutip dari NASA, Gunung St. Helens adalah gunung berapi stratovolcano aktif. Gunung ini terletak di wilayah Skamania, Washington. Ketika letusan lateral 18 Mei 1980 terjadi, ketinggian puncaknya berkurang dari 9.677 kaki menjadi 8.365 kaki. Letusan diawali oleh serangkaian gempa bumi yang memicu runtuhnya sisi utara gunung. Hal ini menciptakan longsor besar yang diikuti ledakan eksplosif. Dan dalam hitungan detik, lebih dari 700 km persegi hutan hancur. Sementara itu, kolom abu dan asap membumbung hingga sekitar 24.000 meter ke atmosfer. Peristiwa ini menjadi salah satu erupsi paling terdokumentasi karena lokasinya mudah diakses. Para ilmuwan memanfaatkan fenomena ini untuk mempelajari aktivitas vulkanik serta dampak ekologisnya. Pasca letusan, kawah di puncak gunung membentuk kubah lava yang terus berkembang meski aktivitasnya telah mereda. Dampak erupsi juga terlihat dari aliran lumpur dan material vulkanik yang menutup lembah-lembah sungai di sekitarnya, termasuk wilayah Sungai Tuttle yang hingga kini masih berpotensi membawa endapan saat terjadi hujan deras.

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: 94,5 FM.
3: Ya, tempat 2 menit ke 50 bergeser pukul 8 di pagi ini ya. Cuaca sangat apa ya? Sudah kembali mendung, walaupun tadi sempat cerah ya. Ini bahkan sudah gerimis, aku yakin kamu yang juga bersiap-siap untuk melakukan perjalanan harus lebih hati-hati lagi teman perdua. Karena, pasti berdampak juga ya. So, APD-nya dong pasti harus diperhatikan. Helm, kemudian mantel hujan dan lain-lain juga harus diperhatikan. Sehingga kamu bisa melakukan perjalanan dengan lebih aman dan lancar teman perdua. So, beberapa lagu juga masih aku hadirkan temani kamu teman perdua hingga nanti jam 9 pagi ini.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Koma 5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.